0: masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
4: USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2020. 36. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
0: Comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: In the economic sector, we also
23: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
24: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
0: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Halo, selamat pagi pendengar. Terima kasih ya buat Anda yang masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz bersama dengan Beta Funky Lete. Jadi pendengar, Hari Koperasi yang jatuh di tanggal 12 Juli 2026 mengambil tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Jadi momentum untuk membuktikan bahwa koperasi sudah berjalan selama ini, termasuk koperasi dengan konsep yang baru dan mendapat perhatian besar dari pemerintah, benar-benar bisa mewujudkan cita-cita Bapak Koperasi Muhammad Hatta bahwa koperasi bisa menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Jadi pendengar, tema tahun ini mempresentasikan, menunjukkan semangat penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan mampu mendukung kemandirian usaha, perluasan pasar, dan peningkatan kesejahteraan anggota menuju Indonesia Emas 2045. Dan di usia 79 tahun, ya, perjalanan koperasi di Indonesia telah mengalami pasang dan surut yang tidak mudah dilalui dalam upayanya mensejahterakan anggotanya. Jadi pendengar, saat setahun lahirnya puluhan ribu koperasi desa Merah Putih, peringatan Hari Koperasi ini juga jadi momentum untuk menggeser ukuran keberhasilan gerakan koperasi Indonesia. Tidak hanya membutuhkan koperasi yang sekadar banyak, tetapi juga koperasi yang hidup dan bisa tingkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi desa, dan juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya pendengar, siapa sih yang sonde kenal koperasi? Bahkan kotong di Nusa Tenggara Timur gitu ya, sangat kenal dengan koperasi. Jadi disampaikan bahwa pengguna koperasi di Nusa Tenggara Timur ini, ya, tercatat itu ada sekitar 1,5 juta anggota yang tersebar di 7.223 koperasi di seluruh wilayah dengan total aset yang hampir menembus angka 15 triliun rupiah. Jadi baru-baru ini juga program seperti Koperasi Desa Merah Putih juga tengah dikembangkan dengan rencana pembangunan hingga ribuan unit di berbagai pelosok. Nah, pendengar, jadi menurut Anda, dengan adanya koperasi, ya, ada tercatat sekitar 7.223 koperasi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ini data yang Beta coba cari, ternyata dia mencapai 7 ribuan lebih. Dan perkembangan zaman makin kesini makin ini ya, makin maju, otomatis kita dituntut juga gitu ya untuk selalu beradaptasi mengikuti zaman. Dan sebagai pengguna koperasi, pendengar yang ada di NTT saat ini, menurut Anda gitu ya, apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu dibenahi koperasi Indonesia? Boleh Anda bagikan gitu ya, tentunya di line telepon kami 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Kalau bicara koperasi, koperasi itu sangat membantu sekali masyarakat gitu ya, khususnya untuk masyarakat-masyarakat ekonomi ke bawah. Tentunya koperasi ini bisa bantu mereka untuk berwirausaha. Kemudian yang ada buka-buka usaha seperti kios begitu ataupun usaha-usaha yang lain, koperasi ini sangat membantu. Bukan hanya kios, usaha seperti kos-kosan, apalagi pokoknya banyak usaha-usaha yang tentunya untuk kembangkan numpung usaha, ada yang pergi ke koperasi untuk simpan pinjam gitu ya, untuk meminjam sejumlah dana sehingga bisa dimaksimalkan untuk pengembangan usahanya. Jadi menurut Anda sejauh ini ketika Anda menjadi anggota koperasi, apa yang perlu dibenahi ya? Apa yang perlu dibenahi oleh koperasi saat ini?
ya tidak, ini koperasi secara keseluruhan ya, koperasi secara keseluruhan yang ada di Nusa Tenggara Timur, menurut Anda apa yang perlu dibenahi kira-kira? Dari memang tidak dipungkiri bahwa ada permasalahan di tengah koperasi begitu ya, yang pastinya bahwa itu menjadi semangat acuan gitu untuk koperasi-koperasi semakin berkembang dengan baik gitu ya. Nah, tentunya pendengar, kita berharap agar di sekarang ini, di zaman sekarang ini, koperasi tidak hanya menyasar kepada apa ya, orang tua, tetapi juga koperasi bisa menjadi apa ya, menjadi lembaga yang bisa juga bermanfaat bagi anak-anak muda kita, supaya mereka juga bisa ya ya berdikari, ya berdikari, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan apa namanya ya, bersama-sama dengan koperasi untuk bisa kembangkan usaha-usaha mereka. Karena lahirnya UMKM ini karena koperasi gitu ya. Jadi koperasi ini sangat membantu para UMKM, bahkan disampaikan bahwa ada 366 ribu UMKM yang tersebar di Nusa Tenggara Timur dengan modal dasarnya itu dari koperasi yang ada di NTT. Sejauh ini ya, ketika Anda menjadi anggota koperasi, apa yang perlu dibenahi? Ya, sejauh ini apa yang perlu dibenahi? Boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau di 843-1152. Beta tunggu partisipasi Anda di line telepon, WA dan juga SMS sampai di pukul 9. Karena di pukul 9 nanti kita akan beromong dengan Kadis Koperasi dan juga dengan narasumber yang lain untuk membahas hari ini. Kita akan bahasnya soal Hari Koperasi Nasional ya, walaupun dia kemarin ulang tahunnya ke 79 di tanggal 12 Juni Juli kemarin ya, tapi masihlah ya fresh on the oven gitu ya, untuk kita bahas soal koperasi dengan tema di tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pacu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Oke, baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Devianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini. Anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia. Bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali. Ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batubara pembangkit listrik tenaga uap, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id untuk Anda pendengar yang masih terus bersama Prosatria Rekupang. Dan jangan lewatkan, sabantar di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional yang ke-79.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama dengan Beta Fongki. Kali ini dalam dialog Kupang Menyapa, Beta ajak Anda untuk menyimak bersama dialog pada pagi hari ini berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional. Jadi pendengar, setiap tanggal 12 Juli Indonesia memperingati Hari Koperasi Nasional sebagai momentum untuk mengingat kembali peran koperasi dalam membangun ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Ini tahun yang ke-79 peringatan Hari Koperasi Nasional mengangkat semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Jadi di tengah perkembangan ekonomi digital, tantangan daya saing usaha hingga kebutuhan membuka lapangan kerja baru, koperasi dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa mampu bertransformasi melalui tata kelola yang profesional, memanfaatkan teknologi, dan kemitraan yang lebih luas. Di NTT, penguatan koperasi dan UMKM ini menjadi salah satu strategi penting gitu ya, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, pertanyaannya, sejauh mana perkembangan koperasi di NTT? Ada tantangan apa yang masih dihadapi? Berkaitan dengan itu, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah stay di Pro 1 RRI Kupang. Yang pertama, Beta menyapa ada Pak Celestino Savio, pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Savio.
1: Selamat pagi.
0: Kemana kabar Bapak? Sehat kok?
1: Sehat selalu.
0: Iya. Kemudian, ya selamat ulang tahun ya untuk koperasi yang ke-79. Beta juga mau menyapa ada penanggung jawab PTSP pada Dinas PMP TSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Frans Salmon SPT. Selamat pagi Pak Frans.
2: Selamat pagi Bapak Fongki.
0: Kabar sehat ya Bapak ya?
2: Sehat, sehat.
0: Terima kasih di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk datang bincang-bincang pagi ini di Pro 1 RRI Kupang. Beta ajak Anda pendengar yang ingin beromong juga, yang ingin berbagi pendapat, yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti setelah perjalanan dialog kita kurang lebih setengah perjalanan gitu ya, setengah jam di dialog kita, Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga bisa di WA 0811-3820-9440. Yep. Beta kasih kesempatan buat Pak Savio dulu, karena ini masih berkaitan dengan ya ulang tahun yang ke-79 gitu ya Pak ya, dengan tema semangat koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Ini makna terdalam apa yang tersirat di tema ini nih Pak Savio?
1: Ya baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan saat ini sedang giat-giatnya bagaimana supaya koperasi itu berkembang sampai ke akar rumput, supaya terjangkau semua masyarakat Indonesia itu dapat dijangkau melalui koperasi. Oleh karena itu lewat pemerintahan RI, koperasi juga merupakan skala prioritas yang harus ditumbuh kembangkan di seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke, sehingga koperasi itu akan bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama ini. Mm-hmm. Dari desa sampai ke kota, itu intinya.
0: Iya, ya. Baik, itu semangatnya ya di usia yang ke-79 ini. Dan yang pastinya bahwa seperti yang tadi Pak Savio katakan bahwa dengan koperasi ini bisa menjawab tantangan yang ada ya, ya, untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau dilihat Pak Savio, ini kalau lihatnya di kondisi koperasi yang ada di NTT ini, jumlahnya kalau Beta catat di sini ada, nanti bisa diklarifikasi ya Pak ya, ada sekitar 7.223 koperasi ya, siap, di NTT, dan ini juga ada 366.000 UMKM. Nah ini bagaimana nih Pak dengan jumlahnya yang cukup banyak ya di tengah perkembangan ekonomi saat ini, kira-kira apakah kualitas kelembagaan ini juga mendukung dengan kondisi koperasi saat ini nih Pak?
1: Ya siap, untuk dari segi kualitas kelembagaannya juga kita menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mengelola koperasi-koperasi yang yang sudah eksis dan yang masih lemah, kita terus mendorong supaya dia juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu lewat pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal koperasi sendiri maupun lewat edukasi-edukasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Tadi Bapak bilang lemah, itu maksudnya lemah itu karena apa? Karena semangat gua atau karena apa? Lemah di keuangan.
1: Kan kita punya masyarakat ini kan kebanyakan anggota koperasi itu dulu literasi tentang perkooperasian juga masih kurang. Nah, itu kita pacu lewat edukasi, pendidikan dan pelatihan, karena koperasi itu salah satu apa namanya prinsip itu harus ada lewat pendidikan. Ketika seseorang itu masuk menjadi anggota harus memahami dulu arti pendidikan berkooperasi itu bagaimana, baru dia akan masuk menjadi anggota dan bagaimana memanfaatkan koperasi itu sendiri.
0: Nah ini kan kalau kota mau bilang NTT ini masyarakat dong kebanyakan apa ya bergantung hidupnya juga pada koperasi ya, karena memang dong juga ada usaha yang perlu dikembangkan dan dibantu oleh koperasi. Nah ini kurang lebih ada 1,5 juta anggota ya Pak ya, anggota koperasi yang ada di NTT ini, bagaimana juga supaya melihat tantangan-tantangan yang terjadi saat ini supaya masyarakat akhirnya bisa percaya nih pada koperasi pada akhirnya nih Pak.
1: Dari anggota yang 1,5 sampai dengan 1,8 juta orang ini kan dari berbagai latar belakang. Sehingga kita mengedukasinya lewat media sosial maupun lewat tatap muka. Ketika anggota itu datang di kantor koperasi maupun lewat media-media yang ada, kita melakukan edukasi kepada mereka bagaimana supaya para anggota itu bisa berkembang, melakukan bukan hanya sebagai penikmat, sebagai penikmat saja, tetapi bagaimana bisa mengembangkan diri ini menjadi anggota-anggota yang potensial dan bisa berusaha dengan memanfaatkan potensi yang ada pada koperasi.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Savio. Saya lanjut lagi ke Pak Frans nih. Kira-kira Pak Frans, seberapa penting sih Pak Frans legalitas usaha bagi koperasi ini agar tentunya dia bisa berkembang dan memperoleh kepercayaan di mata masyarakat nih Bapak?
2: Baik, terima kasih Bapak Fongki, pendengar
0: Pro 1
2: RRI Kupang di mana saja berada. Pertama saya menyampaikan hari ulang tahun koperasi kepada segenap insan koperasi, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau
0: panjang juga ya kependekannya,
2: DPMPTSP.
0: Oke.
2: Nah, memang singkatannya juga kalau kita baru satu kali agak sulit.
0: Agak sulit betul.
2: Tapi saya saja butuh waktu kurang lebih satu bulan ya bisa.
0: Akhirnya bisa lancar ya. Oke.
2: Ya. Terkait dengan aspek legal terhadap aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi ini, pada prinsipnya kami DPMPTSP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota berperan untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi sehingga seluruh aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi dapat memiliki perizinan atau legalitas usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terkait dengan perizinan berusaha ini dia menjadi sangat penting untuk aktivitas usaha yang dijalankan koperasi didahului dengan pemenuhan aspek legal terkait dengan badan hukum koperasi. Jadi sebelum masuk ke perizinan berusaha, koperasi itu harus memenuhi aspek legal berkaitan dengan badan hukum koperasi, dalam hal ini akta pendirian. Akta pendirian ya Bapak Savio, itu dari notaris, dan akta pendirian itu harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum di tingkat pusat, kalau di daerah di kantor wilayah hukum Provinsi NTT. Setelah mendapatkan aspek legal terkait badan usaha koperasi ini, baru kita bergeser ke pemenuhan aspek perizinan. Pertama dimulai dengan nomor induk berusaha
0: NIB.
2: NIB.
0: Iya. Jadi,
2: nomor induk berusaha ini sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha, ya termasuk pelaku usaha koperasi ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan juga NIB ini juga berlaku sebagai identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dan semua proses berkaitan dengan penerbitan nomor induk berusaha ini dilaksanakan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem OSS RBA, Online Single Submissioneries Based Approach.
0: Oke.
2: Okay. Bahasa kupangnya OSS RBA.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita kenal yang sekarang ini itu untuk mendukung perizinan berusaha dan secara nasional semua yang berkaitan dengan proses perizinan berusaha ini menggunakan sistem tunggal.
0: Okay.
2: Jadi kita baik pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota menggunakan satu sistem
0: satu
2: ini.
0: Satu sistem
2: ya.
0: Itu ya.
2: Yeah. Mm-hmm. Kemudian setelah penerbitan nomor induk berusaha, ya, itu nanti kita masuk kepada proses perizinan berusaha. Mm-hmm. Jadi nomor induk berusaha ini, ya, dia belum bisa dikatakan sebagai perizinan berusaha. Bisa dikatakan sebagai perizinan berusaha kalau ini perizinan, kalau usaha itu berada di tingkatan risiko rendah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi nomor induk berusaha itu langsung sebagai perizinan tunggal.
0: Yeah.
2: Tapi kalau dia berada di usaha kita itu berada di tingkat risiko menengah dan risiko tinggi, maka selain NIB itu harus ada sertifikat standar. Itu
0: yeah.
2: Jenis perizinan berusaha yang ada di usaha kita yang di risiko menengah. Dan ada izin kalau usaha kita itu berada di risiko tinggi. Ya. Jadi ini yang dinamakan bahwa ini perizinan berusaha dengan mengikuti ketentuan ini Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diturunkan ke PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi semua pelaku usaha termasuk koperasi ya sebelum menjalankan aktivitas usaha dan atau kegiatannya harus terlebih dahulu
0: urus itu dong semua
2: nomor induk berusaha.
0: Ya. Oke, tapi untuk urus itu semua kira-kira susah kosong deh Bapak.
2: Ya. Kalau berkaitan dengan proses perizinan berusaha, khususnya nomor induk berusaha, itu tidak sulit.
0: Tidak ya. Susah.
2: Sepanjang persyaratannya lengkap.
0: Dilengkapi.
2: Nah, itu NIB itu bisa terbit dalam hitungan menit.
0: Oke.
2: Tidak susah ya. Kemudian setelah NIB terbit, kita masuk ke perizinan berusaha yang dalam bentuk sertifikat standar dan izin di risiko tinggi. Nah, itu nanti harus memenuhi segala persyaratan yang sudah diatur melalui peraturan Menteri Koperasi.
0: Ya, okay.
2: Itu sudah tertanam di sistem OSS dan nanti kami akan memberikan persetujuan perizinan itu berdasarkan pertimbangan teknis yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Pak Savio mereka yang nanti memberikan pertimbangan teknis kepada kami, kemudian kami menerbitkan perizinan berusaha untuk usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh koperasi seperti aktivitas ini pemberian kredit dan lain-lain itu dari kita yang terbitkan izinnya berdasarkan pertimbangan dari Dinas Koperasi.
0: Jadi Pak Frans, kalau misalnya orang-orang yang ingin membuka koperasi tapi tidak memiliki persyaratan yang tadi NIB dan lain sebagainya itu dong dikatakan ilegal ya Pak ya?
2: Iya, itu namanya dia menjalankan usaha tanpa izin yang resmi, jadi bisa dikatakan aktivitas yang dijalankan itu bersifat ilegal. Ya.
0: Ada banyak kok kalau dilihat.
2: Ya kalau berdasarkan pengamatan kami dan mungkin juga secara teknis melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pak Savio dan teman-teman Dinas Koperasi, ya pasti kita di lapangan menjumpai sangat banyak praktik koperasi yang
0: ilegal
2: berjalan tanpa izin.
0: Ya. Baik, Bapak Savio, langsung tanggapi soal itu dong Bapak. Kira-kira masih banyak ditemukan Kosonde, koperasi-koperasi ilegal yang banyak juga nih yang ada di NTT nih.
1: Ya, memang betul praktek di lapangan itu selalu ada, tetapi itu adalah oknum-oknum yang menyatasnamakan dirinya koperasi. Tapi kalau dia berkoperasi kan minimal dia sudah ada akte badan hukum itu, ya. Ada akte badan hukumnya itu, kemudian dibuatkan akta notaris lewat apa namanya Kementerian Hukum tadi, baru kita proses selanjutnya. Tetapi kalau itu belum ada, berarti itu kan itu yang dinamakan ilegal.
0: Iya.
1: Selama ini memang nama koperasi itu tercoreng karena ada oknum-oknum di lapangan yang mengatasnamakan koperasi, karena orang lebih senang menyebutkan dia menjalankan uang, itu koperasi sudah. Padahal sesungguhnya bukan. Kalau dia koperasi kan berarti harus punya kantor. Dan mereka menjalankan ini kadang-kadang ya menjalankan dana pribadi gitu. Sehingga orang karena sudah familiar dengan kata koperasi, maka nama koperasi yang dikedepankan dibawa-bawa gitu. Tapi kalau koperasi sesungguhnya, dia harus punya izin dulu. Punya izin minimal, kalau dulu biasanya prakoperasi dalam bentuk kelompok kecil yang masih berusaha dalam skala yang kecil juga, kemudian ditingkatkan menjadi koperasi, kita proses badan hukumnya lewat akte notaris, baru mereka beraktivitas, kemudian kita dorong untuk melengkapi izin-izin tadi, NIB, NIK dan seterusnya.
0: Nah, ini kalau potong masyarakat potong lihat bahwa ini orang dia koperasi ilegal tuh dari mana? Karena biasanya kalau yang legal itu kan pasti ada NIB dan lain sebagainya ya. Pasti kota masyarakat son bisa lihat ini orang koperasi man lupa NIB. Son mungkin kota tanya seperti itu ya. Tapi bagaimana kota bisa lihat bahwa ini ternyata dia koperasi ilegal nih?
1: Justru itu yang kita harus bedakan mana yang koperasi legal, mana kalau dia koperasi ilegal itu kan sebut-sebutan saja. Dia menyebut bahwa ini koperasi ini. Punyanya, katakanlah punyanya Pak Savio, menjalankan pinjam saja kooperasinya di Pak Savio. Tapi kan tidak ada bukti, kalau dia ada berkooperasi kan dia punya, ada administrasinya juga, ada kantornya.
0: Iya.
1: Gitu. Yeah. Baru dia menjalankan setiap transaksi itu dicatat. Kadang mereka punya itu kan, kayak menjalankan itu rata-rata kan tidak mencatat secara baik gitu.
0: Baik. Nah, kalau sudah ada transaksi semacam itu, sebaiknya kotong waspada ya.
1: Iya.
0: Karena pasti itu kotong dirugikan ya, Pak Savio ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, baik. Ada yang sudah bergabung, pendengar, Beta ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Pongki.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Pongki.
0: Bapak Endang, ke mana Bapak? Ada yang perlu ditanyakan kok?
3: Betul sekali. Selamat pagi Bapak narasumber.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ini Beta hanya mau kasih usul saja. Kalau diterima ya terima, kalau tidak bisa ya diralat saja. Begini Bapak dong, kalau bisa koperasi ini dibentuk dalam satu wadah, yaitu koperasi pendidikan yang bisanya kalau bisa dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau SD jangan, karena mereka belum mengerti. Nah, di dalam wadah itu dibangun oleh koperasi, badan koperasi, sehingga para pelajar itu mereka mendapat yang paling utama itu pendidikan koperasi. Jadi mereka diajar menabung, walaupun uangnya dikasih uang jajan sedikit-sedikit, mereka menabung sampai SMA, sampai perguruan tinggi, tapi di dalam naungan badan koperasi. Jadi mereka sudah terajar dari sampai perguruan tinggi, mereka sudah matang dan mereka punya simpanan, sehingga mereka butuh uang, mereka bisa pinjam dan sebagainya. Kalau bisa itu dijadikan badan pendidikan koperasi, baik itu mau dijadikan swasta juga bisa, atau bagaimana urusan Bapak yang mengerti tentang koperasi, kalau boleh dibangun dalam wadah pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi, supaya anak-anak dong itu terpelajar. Yang intinya yang utama itu belajar dalam bidang studi pendidikan koperasi, biar mereka bisa membangun berdiri sendiri lewat koperasi. Begitu Bapak, Kak Pongki.
2: Baik.
3: Ini usul saja, kalau boleh diterima, kalau tidak boleh diralat saja. Terima kasih.
2: Okay.
3: Shalom, selamat pagi.
0: Shalom, selamat pagi. Terima kasih ya buat Bapak Endang. yang pagi ini sudah ya bergabung bersama kami ya di Prosat RR Kupang. Silakan Bapak Savio, ada tanggapan soal ini, soal koperasi pendidikan ini?
1: Siap. Terima kasih Bapak Endang yang sudah memberikan masukan. Untuk koperasi itu bisa ditanamkan sejak dini di dunia pendidikan. Ya, saya sangat mendukung juga ide dari Pak Endang ini, dan perlu saya sampaikan juga bahwa kita pada bulan Mei yang lalu kita juga sudah lewat Dharma Wanita Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita melakukan sosialisasi di setiap sekolah yang ada di Kota Kupang ini. Ada beberapa sekolah yang kita ambil saat itu, dan kita memberikan edukasi dan mereka menerimanya dengan baik gitu. Ada ini, dan ada yang sudah ingin mau berkooperasi gitu, ada dari, tapi itu baru di tingkat SMA. Sementara untuk SMP dan SD-nya kami belum belum melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Endang ini bisa menjadi masukan bagi kami, dan kami juga akan terus mengedukasi kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus dalam berkooperasi. Dan memang kooperasi pada zaman era 80-an sampai 90-an itu ada kooperasi pelajar, ada kooperasi mahasiswa, dan ada kooperasi pegawai negeri dan sebagainya. Dan ini mungkin kesempatan baik untuk kita akan terus memacu kembali supaya anak-anak kita itu bisa berkooperasi sejak dini. Saya ambil contoh ini di SMA 13 kalau tidak salah di
0: Katukoa,
1: ya. Itu juga sudah, mereka sudah merancang, ya, sudah ingin membangun namanya koperasi siswa yang bergerak di bidang usaha kebutuhan anak-anak sekolah. Yeah. Jadi mereka sedang merancang itu dan akan melakukan aktivitasnya. Hanya saya belum cek sampai sekarang, tapi pada bulan Mei yang lalu mereka mengundang kami untuk melakukan sosialisasi di sekolah tersebut. Dan kalau Bapak Endan mungkin bergerak di bidang pendidikan di Kabupaten Kupang, apabila berkecimpung dengan dunia pendidikan itu dan mengajak kami untuk melakukan sosialisasi, kami siap.
0: Siap ya.
1: Untuk bekerja sama dalam hal ini.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak ya Pak Savio untuk tanggapannya. Baik, saya lanjut ke Pak Frans nih, dengan maraknya koperasi ilegal yang berkedok atas nama pribadi gitu ya Pak ya, yang kasih pinjam doi belum tentu dengan dia punya bunga berapa persen, akhirnya buat masyarakat juga kasihan begitu ya. Nah ini dengan maraknya koperasi ilegal, banyak entitas yang berkedok koperasi beroperasi tanpa izin resmi, dan tentunya ini bisa merugikan masyarakat melalui modus-modus investasi bodong lah. Nah ini kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya memberantas praktik ini nih, Pak Frans?
2: Ya baik, terima kasih Bapak Fengki, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Pada kesempatan ini ya, untuk bisa mengantisipasi maraknya koperasi ilegal yang tadi dikatakan berkedok seperti investasi bodong, ada juga koperasi harian dan lain-lain, mungkin kita lihat lagi marak di masyarakat. Nah, itu kan antara lain koperasi-koperasi yang berjalan tanpa izin resmi.
0: Ya.
2: Kami di Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu, di situ sebenarnya kami sudah ada satgas yang namanya Satgas Percepatan Investasi.
0: Oke.
2: Satgas Percepatan Investasi ini tugasnya mengkawal agar pelaksanaan kegiatan usaha atau investasi itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, jadi sesuai dengan real yang ada.
0: Yeah.
2: Di samping itu, Satgas Percepatan Investasi ini juga mempunyai tugas untuk mengkawal percepatan realisasi investasi yang telah ditargetkan pemerintah pusat ke ini pemerintah daerah provinsi.
0: Yeah.
2: Kita kalau tahun 2025 kita ditargetkan dari pusat itu untuk realisasi investasi di NTT itu sekitar 4,69 triliun.
0: Mm-hmm.
2: Dan Kita bersyukur karena capaian kita di tahun 2025 itu realisasi investasinya melebihi target dari 4,69 menjadi sekitar 4,8 triliun lebih. Yeah. Jadi kita melebihi target. Kemudian di tahun 2026 ini pemerintah pusat menargetkan kepada kita untuk realisasi investasi di NTT ini itu sekitar 5 triliun. Capaian kita di triwulan 1 itu sudah di atas 25%. Jadi dia sudah di atas 1,25 triliun lebih. Ya. Jadi ini capaian yang harus kita kawal dengan Satgas Percepatan Investasi. Ya. Kemudian untuk ini mencegah praktek-praktek koperasi ilegal ini ya melalui otoritas jasa keuangan ya sudah dibentuk Satgas Pasti.
0: Oke.
2: Namanya Satgas Pasti. Itu pemberantasan ini aktivitas keuangan ilegal. Jadi praktik-praktik yang diselenggarakan oleh koperasi ini ada kaitan dengan aktivitas keuangan yang bersifat ilegal.
0: Iya.
2: Jadi kehadiran Satgas Pasti itu dengan sekretariatnya di kantor OJK Kupang itu dengan beranggotakan stakeholder terkait mulai dari Bank Indonesia, terus kepolisian, BIN, terus ini Kanwil Hukum, Kanwil Agama, dan juga OPD, OPD teknis terkait, termasuk juga di dalamnya Dinas Koperasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yeah. Ya, jadi kita semua itu sudah. Ya, sudah masuk ke Satgas Pasti itu dan mengikuti ini rencana-rencana aksi atau kegiatan bersama sekretariat Satgas Pasti ini sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing ya. Untuk mengkawal itu sehingga sedapat mungkin aktivitas keuangan yang bersifat ilegal di Provinsi NTT ini ya paling tidak bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir
0: ya.
2: Ini lagi marak-maraknya investasi bodong di mana-mana,
0: iya.
2: Berkedok koperasi juga di mana-mana. Nah, dengan kehadiran Satgas Pasti ini ya diharapkan aktivitas keuangan legal ilegal di NTT ini ya bisa diminimalisir.
0: Iya. Betul ya. Ya, jangan kita berharap agar jangan sampai masyarakat-masyarakat iya. kecil yang justru masuk dalam apa ya jebakan investasi iya. bodong seperti iya. itu ya, Pak ya.
2: Apalagi dengan media sosial online yang sekarang lagi marak-marak penipuan berkedok online semua iya. juga. Artinya itu bisa meningkatkan aktivitas keuangan ilegal.
0: Betul.
2: Itu,
0: apalagi ya. Kalau bawa nama koperasi, yeah. berarti koperasi penama yang ancur lah. Yeah. Oke, baik pendengar, kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0388825444 atau bisa juga di 8431152 serta di WA boleh di 0811-3820-9440. Kotong jeda dulu ya, untuk jeda minum dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami.
4: Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan kita pagi ini masih membahas soal Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, kooperatif dan juga adaptif bersama dengan Pak Celestino Savio, pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM NTT, dan juga ada Pak Fran Samono SPT, penanggung jawab TSP dari Dinas PMP TSP NTT. Lumayan seperti yang tadi Pak sampaikan ya. Agak ribet juga kalau
2: ngomong itu salah juga.
0: agak ini juga ya, agak kesulitan juga kalau bicara soal kependekan ini yang agak runyam juga ya. Gitu ya. Betul. Tapi kabar baik ya, Pak ya.
2: Iya, baik.
0: Saya lihat Pak ini kayaknya pendukung Portugal gitu ya, Pak.
2: Iya. Kami sudah kalah, jadi kami sudah pulang kampung.
0: Kami sudah pulang. Tapi kita akan tidak akan bahas itu ya, Pak ya. Nanti kita akan jatuh yang lain. Oke, tapi pendengar kami aja Anda untuk bisa bergabung bersama kami juga di program 1 RRI Kupang untuk bisa speak up juga ya, terkait dengan mungkin Anda melihat ini kayaknya ada kendala-kendala di koperasi yang perlu Anda speak up juga, termasuk yang sudah bergabung saat ini ada dengan Putri. Ya, khusus itu disampaikan kira-kira apa yang perlu dibenahi koperasi saat ini. Ada yang komentar, Pak. Kebetulan tadi saya posting untuk menyetangkapan tangkapan masyarakat apa yang harus dibenahi koperasi. Ini ada yang sampaikan seperti ini. Yang perlu dibenahi itu adalah koperasi merah putih ya. Kesenjangan bangunan koperasi dan bangunan instansi pendidikan yang begitu jomplang, padahal lebih penting sekolah yang memadai. Koperasi merah putih juga lokasinya dibilang ini tidak efektif ya. Terus kemarin sempat lihat juga di IG dengan kayak kasih target masyarakat desa minimal belanja harus 1 juta per bulan di koperasi desa biar targetnya bisa tercapai. Koperasi yang biasa simpan pinjam menurut beta sudah sangat membantu, tapi saran saya melihat dari tetangga-tetangga yang biasa pinjam di koperasi adalah pihak koperasi yang harus sering sosialisasi tentang kelola keuangan. Juga koperasi bisa cek dulu latar belakang dari konsumen, karena kebanyakan yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang begitu ya. Dan terkesan yang terjadi adalah petugas koperasi sama kayak orang rentenir gitu ya. Menurut beta yang paling harus dibenahi itu cek latar belakang, soalnya ini mama-mama dong, ada yang pakai dompet anak, pung KTP untuk pinjam koperasi lagi hanya untuk gali lubang tutup lubang. Iya, tanggapan dulu Bapak, silakan dari Bapak Savio.
1: Ya, siap. Kalau koperasi sejati itu adalah koperasi kan basisnya adalah anggota. Mm-hmm. Anggota itu adalah sebagai pemilik ya. Dari anggota koperasi itu bukan milik orang-orang yang urus itu. Tapi adalah anggota kita semua ini yang sebagai pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi itu. Artinya begini, kalau saya sebagai anggota kan saya sudah memahami bagaimana proses berkoperasi itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Setelah saya diedukasi lewat pendidikan, saya memahami bahwa hak dan kewajiban saya sebagai koperasi itu, saya sudah mengetahui, baru saya bisa menerima manfaat atau menggunakan jasa yang diberikan oleh koperasi itu sendiri.
0: Yeah.
1: Dan apa yang dieksekusi oleh teman-teman karyawan atau pengurus itu adalah atas amanat dari anggota.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sehingga kalau tadi timbul pertanyaan bahwa masalah bahwa di lapangan ada yang minta KTP atas nama anaknya atau
0: sendiri,
1: atas nama suaminya untuk meminjam, itu secara aturan tidak begitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, koperasi sesungguhnya itu adalah siapa yang sebagai pemilik, dialah yang harus berkontribusi terhadap koperasi itu sendiri.
0: Yeah.
1: Dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Itu titik poinnya ada di situ. Karena sebagai kita sebagai pemilik, kita menikmati katakanlah yang disebut simpan pinjam tadi. Apabila saya meminjam di koperasi, berarti kan dari koperasi juga ada syarat-syarat. Syarat-syarat itu juga saya termasuk yang menentukan syarat itu. Mm-hmm. Saya sebagai anggota bahwa menjadi untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi, katakan yang pertama itu adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Artinya kan sudah berumur dewasa.
0: Yeah.
1: Ya, kemudian berkewajiban menyetor sejumlah simpanan sebagai anggota perikatan di dalam koperasi itu. Mm-hmm. Kemudian dia menerima pinjam tadi, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan suku bunga atau balas jasa yang sudah disepakati bersama-sama juga dalam namanya diputuskan dalam rapat anggota koperasi.
0: Yeah.
1: Di dalam rapat anggota koperasi itu ada membahas tentang banyak hal di situ, termasuk evaluasi tentang suku bunga yang mungkin begitu tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga apabila nanti tidak sesuai, nanti tahun depan kita lewat rat, kita ajukan lagi, kita roba lagi, ajukan kepada pengurus bahwa keinginan anggota itu seperti ini. Kemudian kalau terdapat bahwa ada anggota yang meminjam KTP orang lain, itu kalau berarti di bagian survei atau bagian kredit yang memberikan itu yang mungkin tidak cermat. Ya, atau mungkin karena apa namanya mereka berkolusi dengan karyawan, nah itu juga mungkin bisa saja terjadi. Karena koperasi dengan anggota yang begitu banyak kan susah terpantau juga kadang-kadang. Sehingga begitu atas nama orang lain yang pinjam, orang lain yang menikmati kan begitu.
0: Iya.
1: Sehingga apabila terjadi masalah itu nanti menjadi repot. Ya, karena nanti bisa saja dalam apa namanya mama dan anak atau bapak dan anak kan bisa bilang saya tidak merasa bahwa saya pinjam gitu.
0: Iya. Besok tahu menahu.
1: Saya tidak tahu mungkin kok ini KTP-nya kok ini tanda tangannya. Kan koperasi kan memvalidasi bahwa ini bapak punya KTP, ini kakak punya tanda tangan. Kalau tidak sesuai berarti baru itu penipuan, tapi kalau sesuai itu adalah sah.
0: Iya.
1: Ya mungkin itu.
0: Oke, lalu tadi sempat konflik soal proyek dan kontroversi program dari koperasi Desa Merah Putih ini juga kita lihat sempat menuai polemik dan juga masalah di lapangan gitu ya Pak. Mulai dari konflik sengketa lahan, ada pembongkaran fasilitas sekolah hanya demi membangun koperasi Desa Merah Putih, hingga penolakan masyarakat terhadap sistem kerja yang mewajibkan gotong royong tanpa gaji pokok nih Pak. Ini gimana nih Pak?
1: Untuk masalah itu biasanya kalau tidak mungkin proyek itu didirikan tanpa persetujuan si pemilik lahan atau warga masyarakat itu. Karena pemerintah juga membangun kan atas ada dasar gitu. Hanya mungkin ini adalah apa namanya komunikasi saja, ada terjadi miskomunikasi sehingga terjadi, sudah biasanya sudah terjadi begitu kan, ada membias gitu. Tapi sesungguhnya itu pemerintah sebenarnya sudah punya data, sudah punya data bahwa tempatnya di sini, lokasinya di sini, walaupun dia berdempetan dengan sekolah atau dengan fasilitas pemerintah lainnya yang ada di situ, tetapi itu bukan atas dasar paksaan sebenarnya.
0: Tapi tujuan jelasnya dari pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa nih Pak? Supaya bisa mencerahkan juga masyarakat. Kok tiba-tiba begitu banyak dibangunnya koperasi Desa Merah Putih yang lokasinya di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada yang jauh di tengah masyarakat seperti itu Pak?
1: Tujuannya adalah bagaimana supaya koperasi itu kan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di
0: desa,
1: di
0: itu
1: desa tersebut. Nah, sehingga karena khusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah koperasi mempunyai keunikan tersendiri, kekhususan. Karena dia anggota dari dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu adalah warga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Itu yang diutamakan. Kita utamakan dulu warga kita ada kelebihan, baru kita melayani masyarakat yang dari luar gitu. Awal tujuannya itu, maka dibangunlah setiap satu desa satu kelurahan itu dibangun satu gerai di situ, satu pembangunan gerai, sehingga di dalam gerai itu nanti akan ada kantor koperasinya, ada unit simpan pinjamnya, ada gerai sembakonya, ada apotek desa, ada apa namanya cold storage, pergudangan dan distribusi. Gitu. Semuanya itu adalah bertujuan untuk melayani masyarakat anggota daripada warga masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Savio. Ini kita masih bahas soal konflik juga ya, Pak Frans ya, bahwa terkadang dalam sebuah koperasi itu ada konflik internal, ada juga konflik dualisme yang pastinya ini bisa memicu, karena kalau misalnya yang hancur dalam sebuah koperasi itu apabila di dalam sudah ada gontok-gontokan gitu ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai masyarakat supaya jangan jadi korban dari konflik yang terjadi di dalam koperasi itu nih, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Bapak Fungki. Ini juga pertanyaan yang menarik ya. Karena memang ini koperasi ini juga tidak terlepas dari konflik kepengurusan ya, konflik kepentingan ya. Terkait dengan ini konflik-konflik seperti ini ya, tentunya yang dirugikan pasti
0: ya kita sebagai anggota ya.
2: Nah, sehingga terhadap ini penyelesaian konflik-konflik internal seperti ini ya, memang sebenarnya secara teknis itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi bisa memfasilitasi penyelesaian ini melalui mediasi dan juga atau memfasilitasi penyelesaian lewat ini rapat anggota tahunan. Jadi melalui rapat anggota tahunan atau melalui mediasi dari teman-teman di Dinas Teknis dalam hal ini koperasi, segala konflik ini bisa diselesaikan secara internal. Tetapi kalau ini tidak selesai, kadang-kadang konflik-konflik kepentingan ini juga bisa dibawa ke ranah hukum, sehingga nanti berdampak pada aspek legal ini terhadap ini perizinan ini koperasi yang telah ada, karena sudah apa nih, konflik dualisme kepengurusan. Sementara di aspek legal perizinan itu kan pendaftaran itu kan berdasarkan misalnya pengurus yang satu. Sekarang ada dualisme dan pengurus yang
0: satunya lagi.
2: Sehingga di data usaha berkaitan dengan perizinan yang telah ada di NIB ataupun di perizinan berusaha, mungkin di sertifikat standar atau di izin, itu kita akan melakukan penyesuaian. Kalau misalnya ini bermasalah sampai di ranah hukum, berarti kita harus tunggu sampai ada keputusan hukum yang apa nih,
0: yang mengikat ya,
2: yang final atau ingkrah ya. Kalau misalnya ini pengurus A kemudian digugat oleh pengurus B, sementara perizinan sebelumnya atas nama pengurus A, tapi karena yang pengurus B melakukan gugatan dan pengurus B menang, berarti nanti pengurus B akan melakukan penyesuaian terhadap aspek legal perizinan yang ada. Jadi konflik-konflik internal dan ini sangat berpengaruh terhadap ini perizinan yang telah ada. Nah, tapi bukan berarti perizinan yang ada ini dia serta-merta langsung stagnan seperti itu. Kalau misalnya mediasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan juga Dinas Koperasi atau mungkin diselesaikan secara internal melorat, bisa berarti itu tetap berjalan, kita langsung melakukan penyesuaian kalau ada perubahan. Tetapi kalau ranah hukum, kita harus ada keputusan hukum yang apa nih, yang bersifat final, baru bisa dilakukan penyesuaian. Kan bukan hanya di koperasi saja, di ini apa nih, badan usaha lainnya, di PT itu juga konflik-konflik seperti ini juga bisa, dan itu akan berdampak pada ini perizinan yang telah ada ya. Dan ini memang sudah banyak pengalaman ya. Kalau di koperasi mungkin belum, tapi mungkin ada permasalahan koperasi baru-baru itu mungkin di mediasi. Tapi kalau untuk ini badan hukum yang lain seperti PT itu, konflik-konflik seperti ini
0: sering muncul.
2: Sering muncul.

0: Singkat saja ya Bapak ya, karena kotong pu waktu tinggal 10 menit lagi.
1: Ini tentang apa ini kotong pu?
0: Nah, kotong sudah tadi ini. Kotong bahas soal koperasi Bapak. Ulang tahun koperasi yang ke-79. Kotong juga ada bahas soal masalah internal koperasi, koperasi ilegal. Ini kemana nih Bapak menurut Bapak? Ada pertanyaan kok?
1: Oh iya, ini saya kira ada bahas tentang koperasi swastisari Kapongki.
0: Kita bahasnya soal ini Pak, secara umum Bapak, tidak menuju kepada satu koperasi.
1: Tidak khusus ya Kapongki?
0: Iya.
1: Iya, nah itu apa saja Kapongki, saya ini apa saja begitu.
0: Komen Sako.
1: Tentang itu swastisari itu saya ini, kan saya anggota koperasi Kapongki. Jadi koperasi swastisari baru-baru kan ada apa itu, ada masalah intern di dalam itu Kapongki, tentang kepengurusan itu Kapongki. Jadi itu yang ingin saya apa di situ, cuman ini secara umum lah, saya tidak mau.
0: Iya, jadi pertanyaannya apa nih Bapak kira-kira?
1: Ya tentang itu ada dualisme kepemimpinan di dalam koperasi itu kan. Kepemimpinan yang sekarang ini kan menurut kami anggota itu ilegal itu Kapongki. Karena secara aturan kan itu apa itu yang menentukan kepengurusan itu adalah anggota, tapi bagaimana di dalam itu rat itu kepengurusan yang dipilih oleh anggota itu tidak di apa, tidak disahkan, yang disahkan itu yang kalah itu yang jadi soalnya di situ. Jadi yang dipilih oleh anggota itu tidak disahkan, tidak dilantik, yang dilantik itu yang kalah dalam pemilihan itu Kapongki. Itu yang kita anggota juga menjadi resah di situ.
0: Baik.
1: Dari itu yang ketang apa di situ, lalu kemudian itu kan koperasi itu kan itu swasta itu kok bagaimana itu apa itu yang melantik itu barang pengurus yang tidak sah itu, yang tidak sah itu dari dinas koperasi, semestinya itu yang melantik itu dari puskop di, seperti itu kepemahaman kami seperti itu sebagai anggota Kak Fungki. Saya kira mungkin itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya,
0: Bapak. Baik, terima kasih banyak. Yang pastinya kalau ada orang koperasi swasari kita bisa langsung minta tanggapan gitu ya. Adakah yang lain sempat bergabung juga di line telepon? Boleh di 0380825444 atau 8431152. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Savio. Yang pastinya bahwa kita masih bahas soal konflik internal dan dualisme. Yang pastinya bahwa tadi seperti yang Pak Frans sampaikan bahwa kalau ini terjadi maka yang menjadi korban adalah anggotanya. Nah ini bagaimana kita posisi sebagai anggota supaya kita jangan jadi korban dari konflik yang terjadi. Karena kalau mau dibilang pastinya kalau sudah ada masalah seperti ini yang otomatis buat para anggota pasti akan keluar gitu ya. Karena memang ini wah ini bahaya nih kalau sudah seperti ini nih. Silakan Pak Savio.
2: Siap. Konflik-konflik seperti itu memang bukan hanya terjadi di koperasi, tetapi di badan usaha lain juga ada, seperti yang Pak Fran sampaikan tadi, bahwa untuk meminimalisir konflik itu adalah secara internal kita sendiri, tidak mungkin orang lain yang datang menyelesaikan masalah kita kan.
0: Yeah.
2: Begitu juga dengan di koperasi. Di koperasi apabila tidak tercapai apa namanya, maka dibuatlah apa lewat voting. Lewat musyawarah mufakat apabila tidak tercapai maka itu salah satunya adalah lewat voting. Tetapi apabila itu juga tidak apa, maka menjadi membias. Maka mungkin perlu difasilitasi oleh pihak-pihak yang lebih apa di dalam koperasi itu, katakanlah oleh pendiri-pendirinya atau penasehat-penasehatnya, sehingga bisa meredakan suasana itu, bisa menjadi pulih kembali dan dapat membuat anggota itu bisa nyaman gitu kan. Kalau tidak kan anggota kalau terjadi begini lebih baik kita ambil kita punya modal di koperasi atau bagaimana kan gitu, itu menjadi ketakutan. Tetapi apabila itu bisa diselesaikan secara internal, saya rasa masih bisa.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita waktunya juga tinggal 6 menit lagi. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber nih, kepada Pak Frans dan juga Pak Savio untuk bisa memberikan

0: closing statement gitu ya. Ya, kalimat penutup untuk dialog kita berkaitan dengan hari ini, Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai pilar ekonomi kerakyatan tangguh, kooperatif dan juga adaptif. Saya ke Pak Simon, silakan Pak Frans dulu. Silakan Pak Frans.
1: Ya, baik, terima kasih Bapak Fungki. Ya. Ini closing statement.
0: Iya, ya. Iya.
1: Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pendengar setia ya, RRI Pro 1 dan juga segenap insan koperasi di mana saja berada. Bagi kami Bapak Ibu insan koperasi, atau kalau kami di Dinas Penanaman Modal dan PTSP selalu menyebutnya sebagai pelaku usaha koperasi,
0: ya.
1: Yang telah berbadan hukum, memiliki akta pendirian, akta notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum ataupun kantor wilayah hukum, ya. Tetapi jika belum memiliki nomor induk berusaha atau perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar ataupun izin, ya, kami siap melakukan fasilitasi dan pendampingan, ya, sehingga Bapak Ibu pelaku usaha koperasi dapat memiliki nomor induk berusaha dan juga perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar dan izin, sehingga dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan untuk mendukung sektor perkooperasian ini, usaha yang dijalankan itu bisa dilaksanakan secara legal atau sah. Yeah. Ya. Kemudian terkait dengan keberadaan kooperasi apapun jenisnya, apakah kooperasi serba usaha ataupun kooperasi simpan pinjam, ya. Sejogianya harus kita dukung sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, kooperatif, dan adaptif, ya, untuk mewujudkan apa yang disebut kooperasi berdaya Indonesia berjaya. Salam berkooperasi.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Frans. Silakan Pak Sapio penutupnya.
2: Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, untuk mewujudkan kooperasi yang sehat, mandiri dan tangguh, maka diharapkan anggota berpartisipasi secara aktif juga di dalam berkooperasi, dan pilihlah kooperasi, menjadi anggota kooperasi yang betul-betul kooperasi yang berbadan hukum, bukan kooperasi yang berkedok rentenir, sehingga hak dan kewajiban sebagai anggota akan terpenuhi dan dapat mewujudkan Indonesia berdaya dan kooperasi juga bisa berjaya. Ya, mungkin itu saja. Dan apabila terdapat di lapangan Bapak Ibu kena tipu atau dia bermasalah dengan kooperasi-kooperasi harian, kami dari Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat pejabat fungsional pengawas kooperasi siap untuk mendampingi Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah ini. Sekian, terima kasih.
0: Adakah layanan aduan Bapak yang bisa disampaikan?
2: Iya, kita di apa juga sudah ada untuk mengedukasi Bapak Ibu di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah ada namanya Klinik Digitalisasi Koperasi. Di situ Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana cara berkooperasi dari awal sampai koperasi itu dibubarkan. Ada bahan-bahan edukasi di dalam itu untuk bisa diedukasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan ada nomor kontaknya juga sudah ada di situ untuk bisa berkomunikasi.
0: Dari Dinas Penanaman Modal juga ada ya untuk kita mengetahui seperti apa cara-cara pengurusan NIB-nya.
1: Ya, ada semua. Jadi itu kan sudah by system. Nanti Bapak Ibu silakan masuk di laman oss.go.id, kemudian daftar dan memproses perizinan berusaha, perizinan dari nomor induk berusaha, kemudian ke perizinan berusaha. Kemudian untuk kanal pengaduan dan informasi di sistem OSS RBA itu juga sudah ada menu pengaduan.
0: Okay.
1: Dan juga untuk mendukung teman-teman di koperasi sesuai PP 28 tahun 2025 itu, kita juga di sistem OSS RBA sudah ada menu subsistem pengawasan. Ya. Jadi ini pelaksanaan pengawasan terhadap operasional koperasi nanti secara teknis oleh teman-teman Dinas Koperasi akan tetapi berkaitan dengan perizinan, pengawasan terhadap perizinan berusaha itu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Yeah. PTSP sebagai Koordinator Pengawasan dan Dinas Koperasi sebagai pelaksana pengawasan. Nah, okay. Itu yang kita akan laksanakan ke depan sesuai perintah PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
0: Yeah. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Frans, Pak Savio sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang atas berbagai informasi dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita. Ya, jadi pendengar, Hari Koperasi Nasional bukan sekadar peringatan tahunan, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semangat gotong royong, kebersamaan, kemandirian ekonomi tetap menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia. Karena itu mari kita jadikan momentum Hari Kesadaran Koperasi Nasional ke-79 ini sebagai ajakan untuk kembali percaya pada kemajuan ekonomi dapat dibangun dari kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Akhirnya saya Fongki pamit, terima kasih banyak. Setelah ini Kupang Siang hadir untuk Anda dengan Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan menyangkut dengan pelayanan publik ataupun hal-hal umum terjadi di lingkungan Anda. Nanti kita akan cari solusi bersama dengan narasumber yang bisa menjawab semua permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami hanya di Halo RRI.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1. Kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, di mana di segmen ini, di Halo RRI ini, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda. Yang pastinya keluhan yang Anda alami, yang Anda lihat, yang Anda rasakan selama Anda berada di lingkungan Anda masing-masing. Kira-kira ada tidak kendala yang Anda alami menyangkut dengan pelayanan publik? Ya, selama ini Anda menilai bahwa aduh ini kayaknya perlu dibenahi. Kayaknya keluhan soal air yang tidak jalan ya dari PDAM, airnya tidak jalan sudah beberapa minggu ini, atau misalnya listriknya padam. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan masalah soal kelangkaan-kelangkaan yang terjadi, entah itu minyak tanah kah, entahkah itu BBM ataupun juga masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Informasi soal ya penerangan misalnya di wilayah Anda sudah bertahun-tahun jalannya rusak namun belum diperbaiki. Ataupun juga kalau Anda merasa kehilangan ya, kehilangan handphone, kehilangan barang-barang berharga Anda, surat-surat berharga Anda. Kalau misalnya Anda kehilangan barang-barang berharga itu, titiknya di mana hilangnya, kemudian sudah berapa lama hilang, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon, WA dan juga SMS. Ataupun juga untuk Anda yang sementara ini menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, RRI underscore Kupang ya. Saya cerita dulu, beberapa minggu yang lalu ada yang sempat kehilangan dompet gitu ya, ada dompet yang jatuh gitu ya. Dompet itu berisi kartu tanda penduduk, kemudian ada juga apa namanya SIM, STNK, itu ditemukan dalam sebuah dompet berwarna pink. Ketika kita sampaikan itu kepada pendengar di Halo RRI, itu dia lokasinya ada di Labat gitu ya. Dia sampaikan dan pada akhirnya sudah ditemukan pada saat hari itu juga. Dan apa yang kehilangan itu akhirnya mengambil di seorang warga yang ada di kelurahan Batu Plat kala itu ya. Terima kasih untuk Anda yang saat itu sudah menyampaikan informasi-informasi kehilangan yang terjadi. Jadi kalau Anda punya keluhan-keluhan atau Anda punya pertanyaan-pertanyaan begitu ya, menyangkut dengan pelayanan publik, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon. Sekali lagi saya spill nomornya di 0380 825 444, ataupun juga bisa di 843 1152. Dan juga Anda bisa sampaikan kepada kami di WA, nomornya di 0811 3820 9440. Jadi pendengar, saat ini Anda bisa sampaikan pengaduan-pengaduan Anda gitu ya. Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda alami gitu, yang perlu diselesaikan bersama dengan narasumber. Nanti ketika Anda menyampaikan setiap permasalahan ataupun keluhan-keluhan Anda, kita akan mencari solusi. Kira-kira dari permasalahan ini cocoknya akan dibahas oleh siapa, begitu ya. Supaya Anda bisa mendapatkan titik terang, solusi gitu ya, dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Cukup mudah ya, dengan Anda cuma menelpon kami di line telepon, WA dan SMS, kita nanti akan merekap semua permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Nanti kita coba membahasnya bersama dengan narasumber yang kita akan membantu menghubunginya bersama dengan tim Halo RRI yang bertugas hari ini. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat kita hadirkan yang namanya Halo RRI. Jadi seperti lagi yang saya sampaikan bahwa di segmen ini Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda temui di lapangan gitu ya. Ya memang sekarang ini kalau kita lihat cuacanya pendengar, dia lagi panas ya. Kita sudah memasuki musim kemarau, jadi otomatis suasana yang cukup panas ini kita bisa alami, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang. Nah tadi kita sudah sempat dengarkan dari BMKG Ibu Hede, tadi sudah sampaikan untuk wilayah Kota Kupang dan beberapa wilayah lainnya, beberapa hari ke depan ini masih mengalami angin kencang, masih berpeluang dilanda dengan angin kencang yang otomatis kita sebagai masyarakat perlu mewaspadai. Kalau misalnya Anda melihat ada pohon yang sudah terlalu tinggi dan ini rapuh untuk tumbang, boleh Anda sampaikan ya, kira-kira daerahnya di mana nih? Kita bisa bantu nih. Kira-kira di daerah mana yang perlu pohonnya dipotong karena ini kelihatannya sudah tua, sudah rapuh, dan ini hampir mau tumbang seperti itu. Nanti bisa Anda spill tempatnya di mana, kita nanti akan menghubungi kira-kira siapa yang bisa membantu gitu ya untuk menolong Anda. Ataupun juga sekiranya Anda punya pertanyaan, misalnya ini jadwal kapal untuk ke Sabu ke Rote, ada yang tahu? Boleh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Anda bisa sampaikan kepada kami, nanti kita coba mengetahuinya bersama dengan narasumber yang bisa memberikan secara pasti gitu ya, kira-kira jadwal kapalnya kapan begitu ya. Yang pastinya jangan ada keluhan soal kenapa Prancis kalah kenapa Spanyol yang menang gitu ya. Ya kita butuh yang misalnya kalau informasi-informasi terkini, ya keluhan-keluhan terkini yang Anda bagikan ke kami gitu ya. Sempat pendengar ada informasi yang kami dapatkan ketika Beta waktu itu sempat live TikTok ya, menyangkut dengan ini ya, menyangkut dengan minyak tanah. Jadi ada yang masuk ke kita pendengar, ada yang masuk ke kita soal minyak tanah. Jadi dikeluhkan dengan kakak Don Leonard Riwu, ada yang sempat mengeluhkan, kakak selamat siang, atur dulu angkat masalah minyak tanah yang langka di Kota Kupang. Nah untuk Anda yang sementara pantau kami di RRI Pro 1 Kupang dan juga yang sementara menyaksikan di live TikTok, adakah keluhan yang sama juga untuk Anda yang mengalami, aduh ini kayaknya minyak tanahnya susah sekali didapatkan nih, mengalami kelangkaan gitu ya, seperti yang dialami oleh kakak Don Leonard Riwu. Jadi memang untuk masalah minyak tanah ini sudah beberapa kali kita bahas gitu ya, bukan hanya di wilayah Kota Kupang, kemarin juga beberapa minggu itu ada pendengar kita yang ada di Oesau juga mengeluhkan hal yang sama begitu ya, ada yang mengeluhkan soal minyak tanah. Apakah juga Anda masih mengalami hal yang sama soal kelangkaan minyak tanah ini? Boleh Anda sampaikan ke kita ya di Halo RRI, saya tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti partisipasi Anda, saya putarkan dulu sebuah koleksi lagu dari koleksinya. Oh ya, ada yang sudah masuk. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo RRI, selamat siang Kak Pongki.
2: Oh ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Endang di Kabupaten Kupang ini, balik lagi.
2: Oh, Bapak Endang sempat waktu itu keluhkan soal ini ya, pembangunan rumah ya. Apakah sudah ya, ada solusi kok Bapak?
3: Pembangunan rumah dengan statistik ekonomi itu, tapi itu sudah selesai, tapi rumah belum.
2: Rumah belum kok kemarin?
3: Ya, statistik ekonomi sudah datang sensus. Bahkan dari Badan Statistik Kabupaten, mungkin asistennya hadir ke rumah sini.
2: Iya. Ya, rumah ini memang waktu itu Bapak kita sudah sempat berbincang ya dengan, kalau Bapak pantau waktu itu BTM Pandu ya.
3: Iya.
2: Itu ketong sempat bahas dengan dari Ombudsman, katanya kalau Bapak sampai sekarang belum ditangani misalnya, Bapak coba langsung ke dinas ini, ke kabupaten, di apa namanya, kantor bupati untuk bisa mendapatkan. Tapi kalaupun tidak dapat jawaban, Bapak langsung bisa laporkan ke Ombudsman.
3: Ini begini Kak Bungki.
2: Ada yang lain?
3: Waktu yang saya laporan pertama tuh di Dinas Perumahan Rakyat.
2: Oh iya, oke.
3: Okay. Nah, dikasih berkas dan saya pengaduan tentang bantuan rumah. Karena saya nih lagi nginap di rumahnya kakak. Rumah saya sudah ambruk di bagian belakang. Jadi tidak bisa layak dihuni.
2: Mm-hmm.
3: Jadi saya laporkan itu karena saya laporkan dari 2024 kalau tidak salah itu
2: 2024.
3: Katanya ini Bapak sudah terlambat, nanti bantuannya di 2025 nanti kita ini berusaha. Lalu saya tunggu-tunggu sampai 2025 tidak ada respon, saya langsung ke kantor bupati. Nah, saya rencananya mau menghadap Bapak Bupati, namun beliau ada sibuk di Kupang. Jadi kita sudah isi buku tamu, tujuannya apa, ketemunya siapa, sudah selesai. Suruh saya tunggu di ruang tamu untuk beberapa jam, kemudian kalau Bapak Bupati pulang baru saya menghadap. Namun kita tunggu-tunggu sampai jam 12, jam makan, istirahat, beliau tidak datang. Jadi saya ditemukan sama asistennya.
2: Asisten
3: bernama Bung Markus Wiyo Atariu itu. Jadi namun Bapak asisten tuh komunikasi sama saya beberapa menit, lalu katanya Bapak pulang saja, nanti kalau Bapak percaya saya yang tangani. Nah, Bapak tunggu saja. Lalu saya bilang, kalau saya tunggu, kalau tidak datang, boleh saya datang lagi? Dia bilang, tidak usah datang lagi. Makanya saya tunggu sampai 2026 ini, Bismarak ini semua sudah dapat bantuan, tapi saya belum ada titik terang, Kak Fungki.
2: Oke.
3: Okay. Makanya itu saya coba-coba gabung di Halo RRI, kalau bisa narasumber membantu saya. Saya ini tinggal di rumahnya kakak. Takutnya anaknya pulang dari Kalimantan, saya dikeluarin mau tinggal di mana sama anak-anak saya nih.
2: Baik.
3: Nah, begitu Kak Fungki, pengaduan saya. Yang pengaduan saya terakhir tadi, Kak Fungki bilang, kalau ada pohon di rumah, dekat rumah, bisa disensor. Saya dua pohon mangga besar ini, hujan angin saya takut sama anak lari keluar, karena dia di belakang. Rumah saya dua pohon mangga besar.
2: Rela kosong ya kalau mau potong.
3: Ay, beta senang sekali, berbahagia. Potong son lari di luar lagi. Malam-malam juga naik be lari di luar be tarik babi puana.
2: Nanti
3: kalau sudah sensor we, puji Tuhan.
2: Biasa kalau yang begitu dong, yang membantu adalah dari BPBD Bapak.
3: Oh ya, ditebang tidak apa-apa, itu saya suka. Tapi kita minta tolong orang sensor di sini, mereka takut. Katanya jangan sampai jatuh kena rumah, siapa yang tanggung resiko.
2: Oh, berdekatan dengan rumah sekali ya?
3: Iya, dekat di dapurin. Kalau dia banting datang, berarti rumah yang saya
2: tinggal,
3: jam nginap ini hancur semua sama dapur.
2: Oh ya, siap.
3: Oh ya, itu saja Kak Fungki.
2: Baik Bapak.
3: Atas bantuannya. Waktu saya ucapkan banyak terima kasih Kak Fungki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak untuk Bapak Endang. Ya, mungkin tim Halo RRI bisa coba menelusuri dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang untuk bisa coba dicarikan solusi ya. Tim Halo RRI untuk edisi hari ini kita coba menelusuri dulu ya dari Dinas ya Perumahan Rakyat terkait dengan bantuan ini apakah masih ada begitu, supaya Bung Endang tidak menunggu terlalu lama ya. Kalaupun belum ya mungkin bisa diusahakan lagi kira-kira jadwalnya kapan lagi begitu ya. Terima kasih ya Bapak Endang sudah kembali menyuarakan soal bantuan rumah ini, sudah berbagi keluhannya di Halo RRI. Terima kasih banyak. Beta juga masih menyapa Anda pendengar, sekiranya di pantauan Anda gitu ya ada permasalahan-permasalahan lain ataupun juga ada keluhan-keluhan lain yang Anda temui di lapangan, boleh Anda sampaikan ke kami ya di Halo RRI. Sampaikan saja di line telepon 0380 8254444 atau 8431152. Di WA, SMS juga boleh. Nomornya Beta Spill 0811-3820-9440. Di belakangnya Bung Endang, Beta menyapa. Halo, RRI, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Fongki. Beta balik lagi nih.
2: Oh, bagaimana Bapak?
3: Itu yang Beta ajukan permohonan itu berkasnya atas nama Novianus E. S. Ledo, bukan Endang, itu Endang nama panggilan.
2: Novianus Ledo.
3: Tapi nama yang berkas saya ajukan sertifikat KTP sama KK itu atas nama Novianus E. S. Ledo.
2: Baik Bapak, alamatnya di mana?
3: Alamatnya Desa Manusat, Dusun 1, RT 01, RW 02,
2: Desa
3: Kecamatan Kupang Timur.
2: Desa Manusat?
3: Desa Manusat, yaitu jalannya ya Jalan Raknamok, dia jurusan ke Raknamok. Dusun 1, RT 01, dan RW 01, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
2: Iya, siap.
3: Itu saja Kak Pongki informasinya. Terima kasih banyak. Salam.
2: Terima kasih buat Bapak Endang yang kembali memperbarui informasi yang disampaikan gitu ya. Keluhan soal rumah yang dijanjikan tapi sampai sekarang ini belum ada ini ya, pembangunan gitu ya. Baik, sudah disampaikan ke dinas dan dari tahun 2024 gitu ya, tapi sampai sekarang belum juga ada titik terang untuk pembangunan rumah ini. Semoga ada jalan keluar ya Pak Endang terkait dengan rumah bantuannya. Baik, terima kasih. Beta juga masih mau menyapa Anda pendengar. Tadi ada kakak siapa yang tadi sudah bergabung ini, kakak Melita ya. Kakak Melita, kami juga kakaknya Tanah Susah. Baik, terima kasih untuk keluhannya yang sudah disampaikan di Halo RRI. Untuk Anda yang sementara menyaksikan Ketong di pagi siang ini, Halo RRI terus menyapa Anda. Silakan yang mau berbagi berbagi keluhan, berbagi permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan, boleh kita tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Melkila Kaliana, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Oke, pendengar, kita masih lanjut lagi dengan Halo RRI. Pastinya di sesi ini Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan, permasalahan, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Buat Pak Endang ya, Bapak Endang yang ada di Kabupaten Kupang, nanti kebetulan Bapak kita hari Senin ini ada dialog gitu ya. Ada dialog yang berkaitan dengan perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa ya di hari Senin tanggal 20 Juli ya. Hari Senin tanggal 20 Juli pukul 9 pagi itu Bapak bisa pantau dialog kita nanti supaya Bapak bisa tanyakan gitu ya. Bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat biar bisa ada kejelasan menyangkut dengan masih ada tidak sih untuk tahun 2026 ini bantuan perumahan begitu ya. Sekalian bisa mendapatkan konfirmasi langsung dari dinas terkait. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang pastinya Beta masih terus menyapa Anda yang di kesempatan siang hari ini masih terus mendengarkan program 1 RRI Kupang di Halo RRI yang pastinya Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan Anda menyangkut dengan misalnya menyangkut dengan jalan jembatan yang rusak gitu ya, ataupun juga kelangkaan minyak tanah yang tadi sempat ditanyakan yang sempat disampaikan juga ya sama kakak siapa tadi ya, coba kita lihat ulang, sama kakak Melita yang mengeluhkan hal yang sama, minyak tanahnya susah. Sambil itu, pendengar Beta punya informasi terkini untuk Anda, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengungkapkan daftar bank dan dompet digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Jadi data ini sudah disampaikan ke OJK dan juga Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Nah, Mutia Hafidz selaku Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan tujuannya untuk memutus aliran dana dalam aktivitas judi online. Jadi pemerintah saat ini sementara perkuat barisan ya, perkuat sinergi bersama dengan OJK, kemudian BI, perbankan, dan penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Dikatakan bahwa sektor perbankan yang sementara ini mendapat pelayanan digital, ya dompet digital, dana platform dengan pengajuan terbanyak itu lebih dari 2.900 akun. Selanjutnya Link Aja di sekitar 1.800 akun, OVO 1.097 akun, serta GoPay dan Doku. Sementara untuk rekening yang paling banyak itu berasal dari BCA sebanyak lebih dari 7.000 rekening. Kemudian BSI ada 6.810 rekening, BRI ada 6.400 rekening, BNI ada 6.100 rekening, Mandiri ada 4.649 rekening, dan terakhir ada CIMB Niaga dengan 1.363 rekening. Itu dia daftar bank dan dompet digital yang terindikasi judi online. Informasi tadi Beta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di program Satir Kupang. Sekali lagi, kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon, WA, dan juga SMS untuk Halo RRI, kesempatan hari ini.

Ya, pendengar kita masih di Halo RRI untuk edisi hari ini tanggal 15 Juli 2026. Thank you buat Anda yang siang ini su bagi-bagi keluhan ya di program Masateri Rukupang, khususnya keluhan-keluhan yang belum terjawab gitu ya. Untuk Bapak Endang, sekali lagi nanti Bapak Endang bisa ikuti dialog di hari Senin tanggal 20 Juli jam 9 pagi. Nanti Bapak bisa konfirmasi langsung gitu ya dengan narasumber terkait dengan bantuan.

0: berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah jelibet gitu. Ya. Pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk.
1: Mm-hmm. That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple, karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
0: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
1: Paling aman.
0: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
1: lebih. Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
1: Oh iya, gitu. Betul, okay. Danger berarti.
0: Saya putih, saya pakai putih.
1: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
0: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
1: Betul.
0: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
1: Orang gitu, ikut-ikutan kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Nah, terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
1: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan, baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain, dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
0: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan, yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota. Atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
1: Ada pilotnya
0: atau juga
1: gitu
0: di satu,
1: ya.
0: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi atau yang lebih sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan. Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
1: Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya gak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya. Nah,
0: itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: nggak
0: bisa tidur, nggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa tuh schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahan. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
1: ada
0: Keluarga.
1: Ada SKB begitu.
0: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak. Itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Ya. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada tarap-tarapnya.
1: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin begitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan?
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Iya.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak,
1: Pak Menkes?
0: Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
0: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke.
0: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh, loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam apa hijau-hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte boleh sekali, tapi abis itu americano air putih ini matcha latte nya sekali aja merahnya, itu
1: gulanya udah cukup ya,
0: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul, lebih sering jadi digunakan,
1: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step tapi firm ya Pak Menteri arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama yeah, menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Ya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Rabu. Oke. 15 Juli 2026. Dan di saat ini pendengar, informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 12 kita lanjut dengan informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Iya, selamat siang pendengar, dan informasi dihadirkan untuk Anda dalam tema besar tentang sanksi angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Kupang pada awal Juli 2026 menunjukkan tren penurunan. Hal ini disampaikan Kabak Ops Polres Kupang AKP Gundolfus Pedias, dan disampaikan bahwa pada minggu kedua gitu ya, para dalam apel ya di minggu kedua yang diikuti oleh para pejabat utama, para perwira dan kapolsek jajaran Polres Kupang, berdasarkan hasil evaluasi ya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kupang di awal Juli. Ya, selama awal Juli 2026 terpantau aman dan kondusif dengan angka kriminalitas yang mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelumnya. Dan ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Kupang dan Polsek Jajaran atas dedikasi serta kerja keras dalam menjaga stabilitas Kamtibmas melalui patroli rutin, pengamanan kegiatan masyarakat, kegiatan rutin yang ditingkatkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh para Babin Kamtibmas di desa binaan masing-masing. Ya, walaupun ya awal Juli masyarakat Kabupaten Kupang disibukkan dengan berbagai kegiatan ya seperti pesta adat, resepsi pernikahan, syukuran dan lain sebagainya, tapi seluruh rangkaian kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif itu tidak terlepas ya dari anggota, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat melalui patroli, pengamanan kegiatan, komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari tribategiuskupang.com.

0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas juga. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saja di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti sabar kotong mah tanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
1: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Iya, jelas info sebelum kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Informasinya dari antaranews.com, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terus berupaya memberantas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya atau narkoba guna melindungi masyarakat terutama generasi muda penerus bangsa. PLH Direktur Dirsese Narkoba Polri NTT Kombes Pol Saijimin mengatakan pada semester 1 2020 pihaknya mengungkapkan ada 22 kasus penyalahgunaan narkoba dan menetapkan 34 tersangka. Dari 22 kasus ini, 18 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika, dan 2 kasus obat-obatan berbahaya. Barang bukti yang diamankan meliputi 8,3942 gram sabu, ada 32,3748 gram ganja, dan seterusnya. Hingga akhir Juni, penyidik telah menyelesaikan 15 perkara, sedangkan 7 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan. Dan sekali lagi, di pukul 12, kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari Allah umpah 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang menyerang.

0: sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang. Esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera.

0: dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furiaroja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah

0: pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola, sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jakarta Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucat RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah. Sekarang pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya yang keluar, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan di kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Asyik kita yang harus butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
1: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealand!
2: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol. Satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Anda baru saja mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan aneka berita daerah RRI Sumba hingga pukul 13.30. Akan ada cek fakta hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Anda akan mendengarkan Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan Beranda Astacita hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat siang, selamat beristirahat dari pekerjaan Anda hari ini, selamat menikmati makan siang. Dan Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar karena terus mendengarkan kami. Kami akan memutarkan lagu untuk Anda nikmati pada siang hari ini.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Baik pendengar, Anda dalam ragam informasi. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente merasa bangga setelah membawa La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut memberikan penghormatan kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan, La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Kata De La Fuente dalam keterangannya seperti dilansir di The Daz pada Rabu 15 Juli 2026, hari ini kami bermain melawan salah satu tim hebat dunia, tetapi di sisi lain, mereka juga menghadapi tim terbaik di dunia, yaitu tim nasional saya. Menurut De La Fuente, semangat juang dan pengorbanan para pemain menjadi kunci keberhasilan La Roja melangkah ke final. Para pemain telah mencurahkan segenap jiwa mereka di lapangan. De La Fuente mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah peluit akhir dibunyikan oleh wasit pertandingan Spanyol versus Prancis. Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim selama beberapa tahun terakhir. Pelatih berusia 65 tahun itu mengatakan, Spanyol kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan impian menjadi juara dunia. Ia menegaskan seluruh tim akan memberikan kemampuan terbaik pada laga final nanti. Kemudian ia bangga karena proyek yang dibangun selama 4 tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil. Dan ini sesuai dengan visi dan misi mereka, yaitu membawa Spanyol ke juara Piala Dunia. Ya, pendengar, hari ini sangat viral sekali pertandingan antara Prancis dan Spanyol, apalagi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang taruhan ya, baik itu menggunakan uang atau bisa menggunakan juga barang seperti motor atau alat elektronik, dan banyak sekali yang perkiraannya hampir salah dan meleset ya, banyak yang mengunggulkan Prancis, tetapi akhirnya Spanyol yang menang sebagai juara. Dan pendengar, jangan sampai ini memicu pertengkaran atau yang menimbulkan hal-hal negatif ya. Kita tetap mendukung ajang Piala Dunia ini yang bergengsi, yang diadakan hanya 4 tahun sekali dan tidak terasa sebentar lagi akan berakhir. Untuk itu para pendukung-pendukung tetap semangat, karena kalah menang selalu ada ya dalam satu pertandingan. Baik, pendengar, terima kasih masih terus mendengarkan kami pastinya. Masih bersama saya, Cantika Anjali. Anda akan masih mendengarkan lagu-lagu hari ini dari Olivia Rodrigo, Driver's License.
1: Gue mau jadi content creator, budget 2 juta.

0: kuat nih Yot.
1: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
2: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi Wan, tunggu. Kita kan mau jogging bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang diantaranya. PT MSM targetkan panen 4.000 hektar tebu, Pemda beri dukungan penuh. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Pendengar, inilah aneka berita daerah bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, PT MSM targetkan panen 4.000 hektar tebu, Pemda beri dukungan penuh. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: PT Muria Sumba Manis MSM resmi memulai panen dan giling perdana tebu tahun 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan perusahaan menerapkan pola panen dan penggilingan pada hari yang sama guna menjaga kualitas tebu dan meningkatkan hasil produksi. Tahun ini luas areal panen meningkat dari 3.000 hektar menjadi 4.000 hektar atau naik sekitar 25%. PT MSM menargetkan produktivitas mencapai 65 ton per hektar dengan rendemen 9,5% yang diharapkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
3: Perayaan panen dan giling perdana PT MSM untuk tahun 2026. Perayaan ini sangat istimewa dan kita melakukan secara berbeda karena biasanya acara pemulangan yang merupakan tradisi kita ini dilakukan pagi hari, tapi hari ini kita lakukan sore. Kenapa? Karena setelah kita belajar, selanjutnya program ini juga program berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi gula nasional dalam rangka swasembada gula. Jadi tahun ini perlu saya laporkan ke Pak Bupati ada peningkatan luasan panen, Pak. Kalau tahun lalu kita panen 3.000 hektar, tahun ini 4.000 hektar yang kita panen atau meningkat 25%. Dan ini juga kami targetkan dan kami harapkan hasilnya bisa lebih dari tahun lalu. Kalau tahun lalu secara rata-rata yang kita panen 53 ton per hektar, tahun ini targetnya 65 ton. Jadi dari sisi kuantiti kita meningkat. Dan dari sisi pabrik, kami juga menargetkan rendemen yang lebih tinggi, target kita 9,5 dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan apabila ini tercapai, target 9,5, insya Allah pabrik ini akan menjadi pabrik dengan rendemen terbaik di Indonesia, Pak.
2: Bupati Sumba Timur Mulili Pekuali memberikan apresiasi atas perkembangan PT Muria Sumba Manis yang kini memasuki musim panen keempat. Menurutnya, keberhasilan perusahaan membangun industri tebu di Sumba Timur telah membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyatakan komitmennya untuk terus mendukung investasi dan pengembangan industri gula agar manfaatnya dirasakan masyarakat serta memperkuat pembangunan daerah.
4: Produktivitas yang saat ini kita sudah sama-sama saksikan, kali ini kita sudah masuk dalam proses penggilingan tahun keempat kalau dalam pengamatan saya. Tentunya adalah hal yang sangat luar biasa, dan jika kita lihat bahwa perusahaan ini, oleh sebab itu terkait dengan kegiatan hari ini, sekali lagi kami berikan apresiasi kepada PT Muria Sumba Manis, kepada pimpinan dan seluruh jajaran atas segala pencapaiannya, dan kami pemerintah tentu akan selalu mendukung segala upaya-upaya baik yang dilakukan, tidak hanya di bidang industri gula saja. Semua komitmen, semua rencana itu bisa berjalan dengan baik, dan tentu manfaat itu tidak hanya untuk PT Muria Sumba Manis juga, tetapi pasti untuk daerah Kabupaten Sumba timur ini.
2: Selain meningkatkan produksi, PT MSM juga memperkuat kesiapan operasional melalui penambahan armada angkutan, perekrutan supir lokal, serta pelatihan keselamatan berkendara dan pencegahan kebakaran bekerjasama dengan Polri, TNI, BPBD, dan instansi terkait. Perusahaan juga mengajak masyarakat Sumba Timur untuk ikut mengembangkan budidaya tebu melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bulog Kancap Atambua memastikan GPM menjadi fokus dalam menjaga stabilitas harga pangan di Belu. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.

di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancah Patumbo juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah

0: Dengan adanya program GPM, Arum berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Forum Buruh Katimba menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi, karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan kembali. Erinia Tumbua, Christian Dima melaporkan.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah produksi RRI Sumba. Siaran ini juga dapat dengar melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Selengkapnya, Steph Kosat melaporkan.
2: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di selaksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Paganami bersama keluarga dan aliansi massa dari MUFI meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Paganami supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Elisa saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Hirikson Penjaitan SP bersama rekan dokter, perawat maupun pemkri dan aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hisham bahwa secara nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.

0: kesehatan lainnya, supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steve Kosak melaporkan.
1: Pendengar, Sumba Timur pelopori penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan pemerintah daerah menyambut baik penerapan kebijakan tersebut karena memberikan kesempatan kepada warga binaan yang memenuhi syarat untuk menjalani pembinaan melalui kerja sosial. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan KUHP baru membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan sehingga para pelaku dapat memperoleh hak pembinaan dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi keluarga, serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.
3: Atas nama pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan pemberlakuan KUHP ini dan tentu kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam KUHP ini bisa melaksanakannya secara baik, secara bersama-sama dan berkoordinasi dalam ruang telah diberikan agar saudara-saudara kita yang menjalani proses hukum ini bisa mendapatkan haknya, termasuk pula tujuan dari diperlakukannya KUHP ini bisa juga mereka dapatkan. Saya yakin kerjasama yang baik antara instansi dalam hal ini lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah terutama dinas sosial tempat mereka dipikirkan untuk menjalani masa hukuman ini bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, bisa memberikan ruang yang baik kembali kepada mereka, mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih bisa memberikan arti bagi dirinya, bagi keluarganya juga, dan juga bagi lingkungannya.
2: Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 WK Bubak Rahmat Pijat menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Ia menambahkan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan aparat penegak hukum menjadi yang pertama di wilayah kerja Bapas Kelas 2 WK Bubak yang meliputi 12 kabupaten. Diharapkan kolaborasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif sekaligus mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama dengan berlakunya KUHP yang baru membawa paradigma baru di dalam sistem peradilan di Indonesia. Hukum kita

Puswati. Salah satu pilihan penting dari paradigma baru ini adalah dikenakannya pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok alternatif. Ini adalah langkah maju dan tentu sekaligus mengurangi overcrowding apa yang disampaikan Ibu Ketua PMK di Lapas Mangku Bulutan Indonesia. Di Lapas Mangku sudah overcrowding ya Pak Mbak Lapas ya, apalagi di Lapas Mangku sudah overcrowding sekali Pak Bupati.

0: mendidik dan memulihkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 2 WK Bubak dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP yang baru. Kerjasama ini menjadi langkah awal penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu sebagai alternatif pembinaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT MSM targetkan panen 4.000 hektar tebu, Pemda beri dukungan penuh. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oe Sapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silahkan Sama di Jazz Night.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Oh ya, pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.

Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian...

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, Anda dalam Beranda Asta Cita. Hari ini bersama saya Cantika Anjali dari pukul 15:08 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik pastinya tentang Mustopo Jelajah Nusantara Hadir Tingkatkan Kesehatan Gigi Masyarakat Sumba. Nah pendengar, di Sumba sendiri ini kesehatan gigi dan mulut seringkali dianggap sepele ya bagi kami orang Sumba. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, mulai dari tubuh kembang anak, kepercayaan diri, hingga nanti kesehatan secara keseluruhan, kesehatan tubuh. Dan pendengar, hari ini sudah hadir di sebelah saya narasumber kita yang sangat cantik hari ini. Ada Ketua Mustopo Jelajah Nusantara. Kita akan dengarkan sendiri ya untuk perkenalan. Silakan Kakak Cantik.
1: Oke, makasih Kak Cantika. Ya, halo pendengar dan pemirsa, perkenalkan saya Nur Afra Fadila, biasa dipanggil Afra. Saya di sini sebagai Ketua Mustopo Jelajah Nusantara 2026.
0: Oke. Kakak Afra. Terima kasih sudah hadir di sini, Kak. Sudah sampai kapan ini sampai ke Sumba kalau boleh tahu?
1: Kemarin kita baru sampai ke Sumba hari Minggu.
0: Oh oke, okay. Hari Minggu ya. Baru 2 hari yang lalu ya?
1: Iya, baru 3 ya.
0: 3 hari ya. Oke, okay, untuk kegiatan ini ya Kak, Jelajah Nusantara. Dan pendengar, kita akan tanya-tanya nih kepada Kak Afra, apa sih yang mereka lakukan di Sumba? Sudah hadir dari hari Minggu kemarin dan akan berlanjut nanti sampai tanggal berapa? Dan untuk pendengar yang ingin tanya-tanya, boleh langsung ketik di kolom komentar di YouTube, akan langsung dijawab oleh Kak Afra. Kak Afra, sebagai pembuka ya hari ini, bisa dijelaskan apa sih Mustopo Jelajah Nusantara? Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya program ini Kak?
1: Baik, jadi Mustopo Jelajah Nusantara ini merupakan program kerja dari Senat Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo, Kakak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita dibawahi dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Jadi kegiatan kita ini merupakan kegiatan sosial, di mana kita mengadakan bakti sosial ke daerah-daerah yang emang menurut data yang kita cari itu membutuhkan seperti okay. itu. Jadi memang kita setiap tahun dari dulu pun sudah ada.
0: Oke. Ini dari 2001 ya Kak ya?
1: Iya.
0: Dan menjangkau memang banyak daerah di Indonesia. Nah Kak, perjalanan program ini hingga sekarang apakah lancar saja? Dan apa saja sih program-program yang dilakukan Kak oleh Mustopo Jelajah Nusantara?
1: Oke, sebenarnya program ini dari awal pasti banyak banget sih Kak. Maksudnya kayak halang rintangnya pun ada karena kita kan dari Jakarta ya, jadi kita ke Pulau Baru pun banyak sekali tantangannya dan perlu mengenal banyak hal gitu jadinya. Sebenarnya kalau misalnya buat dari dulu apa yang membuat kita sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satu apa ya Kak, dasarnya juga di kampus kita tuh ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi.
0: Okay.
1: Jadi salah satunya kita juga perlu melakukan kegiatan sosial, bakti sosial kepada masyarakat. Jadi dari kita sendiri kita tuh berharapnya kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, okay. khususnya ke orang-orang memang membutuhkan seperti itu, apalagi di dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut di daerah itu yang memang masih bisa dibilang masih kurang.
0: Masih kurang ya.
1: Iya betul.
0: Kak Afra udah berapa kali ke Sumba nih Kak?
1: Berarti terhitung 2 kali sama Februari kemarin.
0: Oh iya, kemarin Februari. Benar-benar. Kak Afra, Universitas Dr. Mustopo ini berada di mana sih Kak? Kita ini buat diperkenalkan juga kepada anak Sumba ya. Siapa tahu mau melanjutkan kuliah di sana nanti Kak.
1: Kita ada di Jakarta Selatan sih.
0: Jakarta.
1: Cuman kita emang gak fakultas kedokteran gigi doang. Ada banyak. Ada dari FISIP-nya, ada VIKOM-nya juga ada beberapa
0: banyak ya berarti.
1: Ada banyak.
0: Oke. Kak Afra, kita mau tahu kenapa sih Sumba dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program ini di tahun 2026 Kak?
1: Ya, jadi kenapa kita memilih Sumba itu kita berdasarkan dari Riskesdas 2018 sih. Jadi kita lihat dari prevalensi kesehatan gigi dan mulut masyarakat Sumba itu ada 50% masyarakat yang mengeluhkan adanya penyakit gigi dan mulut. Tapi yang cuma mendapatkan pelayanan hanya sekitar 10% Kakak. Jadi masih banyak banget masyarakat Sumba yang mungkin ada keluhan kah atau ada emang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Jadi dari Mustopo Jelajah Nusantara beberapa pertimbangan juga menentukan Sumba sebagai tempat kita untuk bakti sosial, mengadakan pengobatan gratis.
0: Iya sih, karena kami orang Sumba kalau sudah makan sirih pinang ya Kak Frey tidak terlalu mempedulikan kesehatan mulut dan gigi. Dan kami terima kasih sekali nih ada program ini sekarang. Flyernya sudah mulai bertebaran di grup-grup.
2: Iya, alhamdulillah kalau seperti itu.
0: Iya, pasti nanti banyak sekali ya, Kak ya.
1: Amin.
0: Oke, amin. Menurut riset nih, Kak, sebenarnya kenapa sih kondisi kesehatan gigi dan mulut di masyarakat Sumba saat ini itu berkurang? Apakah apa yang kurang kalau menurut riset yang dikaji saat ini, Kak?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita udah menelaah lebih lanjut, itu jumlah dokter gigi di Sumba pun sangat sedikit, Kakak. Terus juga kebiasaan masyarakatnya mungkin, karena tadi seperti yang disampaikan, masyarakat Sumba itu banyak sirip inang. Iya, terus jadi mereka merasa kayak, oh gigi mereka kuat-kuat saja. Terus kalau misalnya ada keluhan sedikit ngilu atau gimana, dianggap normal sampai sakit banget baru ke dokter gigi. Terus ketika ke dokter gigi, mungkin beberapa, kadang ke dokter gigi nggak sekali langsung selesai kan, Kak? Kayak kadang disuruh datang lagi, Kak, besoknya. Terus ketika udah sekali ke dokter gigi tapi disuruh kontrol, tidak kontrol, terus jadinya karena ngerasa udah baik-baik aja, terus jadinya makin parah giginya, kayak gitu sih kadang.
0: Iya, tapi betul sih, Kak. Kalau kami orang Sumba itu, menyikat gigi adalah hal yang paling kita anggap berarti gigi kami sudah sehat, seperti itu. Jadi kalau untuk mengontrol seperti itu, karena kekurangan juga ya dokter gigi, apalagi spesialis tentang gigi di sini. Nah, Kakak, kami kan sering menyepelekan ini kesehatan mulut dan gigi. Sebenarnya apa sih pentingnya kita menjaga kesehatan mulut dan gigi sendiri? Apakah nanti berpengaruh pada hal apa seperti itu, agar masyarakat Sumba tahu? Silakan, Kak.
1: Sebenarnya penting banget sih, karena menurut saya pribadi ya, dan mungkin menurut teman-teman saya yang lain dan banyak orang, gigi itu menurut saya kayak investasi sih, Kak.
0: Okay.
1: Soalnya gigi kita kalau misalnya dari kecil sudah berlubang, sampai besar akan kayak gitu.
0: Oh, oke.
1: Iya, karena gigi nggak bisa digantikan, kecuali emang gigi susu. Gigi susu nanti dia akan copot sendiri, akan tanggal sendiri, akan digantikan gigi permanen. Tapi kalau misalnya gigi permanen yang sudah hilang, udah nggak ada ganti. Maksudnya nanti akan kesulitan juga dalam beraktivitas, mengunyah makanan, itu akan terganggu juga. Estetikanya juga akan terganggu. Jadi menurut aku itu kayak bekal bisa jadi investasi sampai kedepannya sih sebenarnya. Sebenarnya itu penting, cuman memang mungkin di beberapa pemikiran masyarakat banyak yang berpikir masih banyak yang lebih penting daripada gigi mungkin.
0: Iya, disepelekan ya, Kak ya.
1: Iya, jadinya masih yaudah seperti itu sih kurang lebih.
0: Iya, kebanyakan kalau kita taunya kesehatan gigi itu terganggu karena makanan manis ya, Kak. Iya. Apakah itu memang benar atau ada hal-hal yang lain, Kak, yang kita tanya ke spesialis giginya ya, pendengar, jadi lebih jelas seperti itu, Kak.
1: Sebenarnya ya itu ada salah satunya sih, Kak. Sebenarnya tuh kebiasaan menyikat giginya. Sebenarnya sikat gigi juga ada cara yang benarnya.
0: Oke.
1: Kadang orang-orang kalaupun sikat gigi misalnya udah 2 kali sehari tapi caranya salah pun percuma rasanya, kayak gitu. Jadi kalaupun emang suka makanan manis, itu jangan lupa minum air putih yang banyak. Terus juga sikat giginya harus selalu 2 kali sehari, kayak gitu. Terus flossing gitu. Terus juga kalau misalnya suka minum kopi, itu biasanya bikin gigi suka ada kuning,
0: kerak ya.
1: Kerak juga itu dari kopi itu juga bisa. Jadi kayak harus sering-sering periksa ke dokter gigi sih, walaupun nggak ada keluhan sebenarnya gitu sih.
0: Minimal berapa bulan ya, Kak, kalau kita
1: minimal 6 bulan sekali.
0: Nah, kita orang Sumba jarang sekali nih, Kak. Jujur saya pribadi juga, karena kita kebiasaan kalau sudah sikat gigi pagi dan malam ya sudah itu dianggap paling sehat, Kak. Seperti itu.
1: Jadi walaupun nggak ada keluhan harus tetap sikat gigi, tetap ke dokter gigi.
0: Ke dokter gigi. Oke. Dan di sini banyak juga, Kak, takut kalau misalnya periksa gigi nanti berhubungan sama saraf. Itu banyak sekali pemikiran orang Sumba seperti itu, Kak. Nanti takutnya nanti sarafnya terganggu, sakit kepala. Nah, itu banyak sekali sih, Kak, yang terjadi seperti itu. Makanya adanya podcast ini semoga bermanfaat untuk teman-teman atau pendengar yang mendengar saat ini ya. Kami masih mempersilakan yang ingin menanyakan tentang kesehatan mulut dan gigi kepada Kak Afra saat ini di kolom komentar. Iya, konsultasi langsung. Oke. Kak Afra, apakah sendiri kesini atau boleh menyapa teman-teman mungkin yang nanti akan bertugas juga di Masa Penjelajah Nusantara, siapa tahu menonton saat ini.
1: Benar-benar. Halo teman-teman MJN di sana ya.
0: Cuman kayak gitu ya. Ini ketua ya. Tidak mau menyebut satu-satu.
1: Aduh, banyak banget, Kak. Makanya semua orang sangat berjasa. Jadi, kita semua satu. Jadi enggak ada beda-beda kayak gimana. Jadi teman-teman MJN aja.
0: Oke. Berapa orang nih, Kak, kira-kira nanti?
1: Kalau yang berangkat nanti panitia ada 20. Cuman di Jakarta timnya banyak banget, Kak.
0: Ya,
1: jadi kita enggak bisa jalan ber-20 doang kan sebenarnya. Kita jalannya banyak banget panitianya.
0: Oke. Persiapannya saat ini sudah seperti apa nih, Kak, dan kegiatannya kalau boleh tahu nanti kapan agar kita masyarakat Sumba siap-siap untuk ikut kegiatannya, di mana saja lokasinya, Kak?
1: Jadi kalau misalnya buat persiapannya sih sampai sekarang karena awal kegiatan baksosnya itu nanti tanggal 20, teman-teman. Okay. Jadi sekarang tuh dari kami masih tahap persiapan ke setiap lokasi. Terus juga kalau misalnya nanti kegiatannya kayak gimana, jadi nanti kita bakal ada perawatan gratis, pengobatan gigi gratis. Jadi ini diutamakan untuk pencabutan gigi sederhana dan juga penambalan. Jadi kalau misalnya masyarakat Sumba ada keluhan gigi yang ingin dicabut, ada gigi berlubang yang ingin ditambal, itu bisa datang kayak
3: okay.
1: Terus kalau misalnya untuk lokasinya, kita sebenarnya ada di dua kabupaten. Ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sama Kabupaten Sumba Barat. Kalau misalnya di Kabupaten Sumba Barat Dayanya, itu ada di tiga kecamatan. Ada Kecamatan Lamboya, terus juga ada Kecamatan Loli, ada Kecamatan Kodi Utara sama ada Kecamatan Loura.
3: Oke. Itu tanggal berapa kan di sana?
1: Kalo sama beda-beda. Jadi kalau misalnya di
3: SBD
1: di Sumba Barat Daya, jadi itu nanti tanggal 20-21-nya ke WW Selatan dulu, Kak. Di WW Selatan dulu itu 2021, terus nanti 2223-nya kita ke Kodi Utara, tepatnya di Puskesmas Kori.
3: Dicatat
1: ya. Terus kalau misalnya tanggal 24 sampai 26-nya itu di kantor Kecamatan Leura. Kalau di Sumba Barat Daya, itu kita 20-21-nya itu di kantor Kecamatan Lamboya.
3: Sumba Barat.
1: Oh, tadi aku Sumba Barat Daya ya?
3: Iya.
1: Oh, mohon maaf.
3: Ya, Sumba Barat. Aman. Namanya orang Jakarta ya, tidak hafal tentang Kabupaten Sumba. Aman-aman, Kak.
1: Iya, kalau di Sumba Barat itu tadi di kantor Kecamatan Lamboya, terus tanggal 22-23-nya di kantor Kecamatan Loli.
3: Dekat sini.
1: Sama 24 sampai 26-nya kita di kantor Kecamatan Waikabubak.
3: Oke, itu ya pendengar, dicatat dan langsung pergi. Jam berapa, Kak, kalau boleh tahu?
1: Sekitar jam 9.
3: Sampai selesai. Karena kemarin sudah ada banyak yang tanya, nanti antriannya pasti panjang ya, ini seperti apa. Tenang saja.
1: Datang saja dulu
3: seperti
1: iya,
3: itu.
1: Dan semua gratis. Jadi cuman masyarakat diimbau untuk bawa identitas diri aja, KTP. Kalau anak-anak yang mau datang, KTA atau ya bawa apa saja untuk
3: identitas. Kartu keluarga seperti itu ya.
1: Iya,
3: wajib ya, Kak.
1: Kalau bisa dihimbau.
3: Kalau misalnya
1: emang tidak apa-apa.
3: Iya, seperti itu sebagai identitas dan nanti kan akan menulis nama untuk pendaftaran.
1: Betul,
3: seperti itu ya, Kak.
1: Oke,
3: administrasi. Ya pendengar ya. Jadi ini harus dimanfaatkan sekali karena sepertinya baru pertama kali untuk kesehatan gigi dan mulut ini diadakan di Pulau Sumba ya. Atau pernah mendengar mungkin, Kak?
1: Aku sering dengar sih sebenarnya.
3: Oke.
1: Cuman kayaknya lewat komunitas-komunitas juga, sama.
3: Iya.
1: Cuma mungkin beda lokasi ya.
3: Iya,
1: ini aku Sumba Barat Daya. Mungkin kemarin aku lihat di Sumba Timur kalau nggak salah.
3: Iya, kalau di Sumba Barat Daya kayaknya belum pernah. Kami terima kasih sekali. Oke, Kak, kita mau tahu tantangan apa sih yang Kakak dan tim hadapi ketika mempersiapkan program ini pasti ya. Dari Februari sudah kesini nih pendengar untuk mensurvey dan saat ini sudah kembali lagi. Apa sih tantangan dan bagaimana cara Kakak dan tim menghadapi itu, Kak?
1: Apa ya tantangannya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan karena kita dari Jakarta dan kita kesini jadinya kayak nggak tahu apa-apa sih, Kak. Kita semua by riset internet, jadi benar-benar ngetok satu-satu, mulai dari ke Pemda, terus juga ke Dinkes, kita ngetok satu-satu buat minta saran dan segala macamnya, sampai di hari ini sebenarnya gitu. Tapi emang karena dari jauh dan kita dari Jakarta, kita perlu ngeraba-raba kalau misalnya Februari kemarin seperti itu.
3: Jadi, tapi berarti kan sudah lancar ya, Kak?
1: Iya, tinggal pematangan kalau misalnya.
3: Kalau kerjasamanya sama pemerintah saja, Kak, atau ada dari LSM mungkin?
1: Kalau misalnya kerjasama, kita pemerintah pasti mendukung kegiatan kita. Iya, karena kita awal pun ke Pemda Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, dari Dinkes juga mendukung kegiatan kita, dari instansi-instansi juga mendukung. Kita juga ada kerjasama sama komunitas di Sumba.
3: Iya. Banyak ya, Kak?
1: Iya, lumayan. Sebenarnya ada tapi mungkin
3: iya, lupa namanya.
1: Ada banyak, terima kasih banyak teman-teman yang mau mendukung kegiatan
3: Pusat
1: Pelajar Lajusan Sumatera ini.
3: Nah, Kakak, ini siapa saja sih yang menjadi sasaran program ini, sasaran utama? Apakah orang tua, anak-anak, atau seperti apa nih? Semua umum,
1: Kak. Jadi targetnya itu itu untuk masyarakat, semua lapisan masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mau itu orang tua, kakek, nenek, ibu, bapak, itu anak-anak pun bisa menjadi pasien kita.
0: Oke. Okay. Sekitar berapa ribu nih nanti targetnya, Kak? Maunya seperti apa nih
1: sebenarnya
0: program?
1: Sebenarnya target yang kita taruh di 6.000 sih, Kak.
0: Wow. Ya,
1: jadi harapannya dari setiap kecamatan tuh bisa menyumbang 1.000 pasien. Karena kita total berarti ada 6 kecamatan.
0: Iya, 6 kecamatan.
1: 3 di Sumba Barat Daya sama 3 di Sumba Barat.
0: Iya, amin ya Kak ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau Kakak sendiri sebagai ketua, apa sih ada strategi sendiri tidak agar target ini tercapai nanti Kak Afra?
1: Sebenarnya kalau dibilang strategi sendiri lebih ke ikhtiar sih Kak jadinya.
0: Banyak berdoa ya Kak?
1: Iya, banyak berdoa. Jadi kita minta tolong ke teman-teman kemarin ke dari kecamatan juga, dari instansi juga minta tolong untuk disebarluaskan karena berita ini. Tapi alhamdulillah ternyata beritanya sudah sampai juga ke kaca.
0: Iya, sudah Kak, sudah. Banyak yang tanya-tanya, malah tadi ada yang bilang kalau kami ke RRI langsung periksa gigi boleh. Mohon maaf,
1: saya nggak bawa apa-apa ke sini.
0: Nggak bawa apa-apa ya. Ini sekarang untuk dialog saja. Iya Kak, ini serius, banyak sih yang tanya kayak boleh kita langsung periksa ke RRI. Aduh. Nanti itu program lain, semoga ya bisa kerjasama dengan RRI lagi. Oke. Nah Kak, nanti apakah memang masyarakat hanya memeriksa gigi atau ada evaluasi lain atau edukasi apa yang diberikan oleh Kak Afra dan tim nanti pada kegiatan yang berlangsung?
1: Sebenarnya kalau dari kita nantinya juga rencananya mau ada edukasi untuk sirip pinang sih, karena kebiasaan masyarakat di sini kan kayak biar tahu efeknya. Cuma nanti yang akan menjelaskan dari dokter spesialis yang ada di sana.
0: Oh oke, okay. Ya. Udah ada spesialisnya ya Kak ya. Karena memang kami orang Sumba Kak, kalau makan sirip pinang itu kami menganggap gigi kami akan kuat Kak.
1: Tapi beneran gigi orang Sumba kuat-kuat ya, aku dengar-dengar. Iya.
0: Kalau cabut gigi aja Kak, di apa? Dipakai benang, terus nanti di pintu ditutup, jadi tercabut sendiri. Terus nanti giginya harus dibuang di atas genteng.
1: Iya. Oh iya, itu sama aku juga kayak
0: sama kan sih. Nanti enggak tumbuh katanya. Oh, ternyata sama ya.
1: Sama.
0: Saya pikir cuma di NTT pendengar dan pemirsa
1: nasional ya kayaknya kalau kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Afra sendiri kan ini sebagai sarjana spesialis apa?
1: Aku sarjana banget.
0: Sarjana untuk kesehatan gigi ya?
1: Iya, SKG,
0: kedokteran gigi. Nah, sebenarnya apa sih pesan Kak Afra untuk guru, orang tua untuk membentuk kebiasaan menjaga kesehatan gigi pada anak itu harus seperti apa sih, Kak?
1: Jadi kalau misalnya aku percaya orang tua tuh kan kayak sekolah pertama.
0: Iya, betul.
1: Terus guru itu jadinya kayak orang tua keduanya dari adik-adik. Pokoknya anak-anak kecil itu kayak mereka adalah pondasi lah menurut aku. Jadi kalau misalnya dari aku nitip pesan untuk anak-anak, untuk orang tua, minta tolong untuk dijaga gigi anak-anaknya karena tadi yang seperti aku bilang, menurut aku gigi itu merupakan investasi untuk masa depan yang akan terus terpakai, karena akan terus terpakai pastinya ya kalau misalnya gigi. Terus juga kalau misalnya emang ada baru sakit, terasa apa, itu lebih baik langsung datangin ke dokter gigi. Karena ibaratnya kalau misalnya apa ya, ada lubang kecil itu lebih gampang kalau misalnya kita benarkan kalau misalnya masih kecil Kak. Kalau misalnya makin besar kayak bisa makin banyak lagi.
0: Makin banyak.
1: Iya, dan itu makin susah
0: dicabut.
1: Kayak
0: gitu. Oh, okay.
1: Iya, bisa dicabut. Jadi mending dari awal aja kalau misalnya ada keluhan kecil ya langsung ditangani saat itu kayak gitu.
0: Tidak sakit saja harus kita kontrol ya, apalagi
1: betul.
0: Rasa sakit ya Kak Afra.
1: Jadi kalau bisa jangan sampai nunggu sakit dulu.
0: Tolong ya orang tua kita di Sumba ini. Dan pendengar, kita akan masih dengan Kak Afra ya dalam Mustopo Jelajah Nusantara, hadir tingkatkan kesehatan gigi masyarakat Sumba setelah yang satu ini.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita. Masih bersama saya Cantika Anjali bersama Kak Afra ya. Kita masih membahas tentang program Mustopo Jelajah Nusantara, tentang pemeriksaan gigi dan mulut secara gratis. Kalau tadi Kak Afra sudah jelaskan di mana kegiatannya, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, setiap hari apa saja kegiatan berjalan, dan masih banyak lagi ya. Untuk Anda yang masih mau tanya-tanya di kolom komentar silahkan, langsung dijawab oleh Kak Afra. Nah, Kak Afra, kita lanjut bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nah, Kak, sebenarnya bagaimana sih apa harapan atau keberlanjutan program kesehatan gigi ini setelah nanti berjalan? Apa sih yang diharapkan oleh tim Kak Afra sendiri?
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya dari kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara Pulau Sumba ini, kita berharapnya setelah kita pulang, masyarakat Sumba lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Amin. Iya, terus juga harapannya bisa membawa apa ya, dampak baik sih kegiatan ini untuk masyarakat Sumba secara luas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat.
0: Amin, amin Kak. Kalau manfaat nih, kita mau tahu Kak, manfaat yang diperoleh oleh kayak Kak Afra ya, mahasiswa kedokteran gigi melalui keterlibatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sampai di Sumba dan ke Sumba, itu apa sih Kak yang kakak mereka dapatkan?
1: Jadi kalau misalnya manfaat yang kita dapat, lebih ke kita kan di sini masih banyak belajar ya Kak. Maksudnya jadi teman-teman yang ikut nanti sekitar 58 orang yang datang pun, mereka kesini bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Maksudnya mereka bisa ngelihat masyarakat untuk senyum, mereka bisa lihat masyarakat untuk senang, dan itu nggak semua bisa kita dapat di kota besar seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi kayak harapan kita juga, ya tadi kayak kita mendapat kesan yang baik juga, terus juga kita berkesan juga buat masyarakat.
0: Okay.
1: Terus kalau misalnya manfaat dari mahasiswa pun, mahasiswa pasti dapat ilmu Kak.
0: Okay.
1: Karena keberagaman, mungkin keberagaman yang nanti akan kita lihat di lapangan kerja, itu bisa menjadi pengalaman yang berharga buat mereka, dan ilmu yang bisa mereka bawa sampai mereka nanti jadi dokter gigi hebat.
0: Amin. Oke. Okay. Nah, Kak Afra, ini berarti mahasiswanya ini apakah memang dipilih dari kampus atau memang yang mau mengabdikan diri nih ke Sumba?
1: Mereka yang mau mengabdikan diri ke Sumba.
0: Wah, keren ya. Terima kasih ya sudah mau datang ke Sumba. Kak Afra, boleh promosikan flyernya bersama, mungkin ada yang dikerjasama ya, selain pemerintah pastinya banyak yang mendukung kegiatan ini, silakan Kak Afra.
1: Oh iya, jadi ini adalah jadwal untuk pengobatan gigi gratis di Mustopo Jelajah Nusantara. Dan kegiatan kita ini disponsori oleh beberapa pihak Kakak.
0: Iya,
1: jadi
0: silakan.
1: Ada Formula, ada Walubi dari Teater Blues, Ciptaden, Sinarmas, BNI, Maybank, GC, Meditrust, kemudian ada Oxyfresh, Avoclar, Tomasong dari Kemenkes juga, dan Cobra. Kemudian kita juga ada supporting dan media partnernya, itu ada Cititex, ada Sari Roti, ada Moon, ada Sumba Terkini, ada Galeri Sumba, Menyapa Sumba, dan pastinya ada RRI Sumba.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu ya tadi ini pendengar masih kami cantumkan, kami masih tampilkan maksudnya flyer yang di mana-mana saja kegiatannya, tanggal berapa dan jam berapa. Jangan lupa hadir. Nah, Kak Afra, kita mau tahu Kak Afra, pesan dari Kak Afra sendiri untuk generasi muda agar lebih peduli nih terhadap kesehatan gigi dan mulut, karena banyak sekali kami anak muda yang yang penting nggak sakit gigi, yang penting tidak permisi bau mulut. Berarti mulut dan gigi kami sehat. Silakan.
1: Ya, sebenarnya pesannya udah tersampaikan dari
0: tadi ya,
1: udah banyak banget. Jadi ya harapannya untuk generasi muda itu lebih diperhatikan lagi untuk kesehatan gigi dan mulutnya, karena kebiasaan yang memang udah kita bawa itu akan berlanjut. Misalnya nanti kita punya generasi lagi ke bawah, itu akan berlanjut juga. Terus juga orang-orang terdekat kita akan ikut terbawa kalau misalnya kita kebiasaannya baik terhadap gigi dan mulut.
0: Betul, amin.
1: Iya, kita harus selalu menjaga gigi dan mulut karena itu sangat penting untuk kita juga sih, karena gigi juga sebenarnya kalau misalnya enggak diobati Kak, penyakit gigi dan mulutnya itu bisa jadi penyakit sistemik. Jadi itu bisa ngaruh ke jantung. Itu benar. Jadi lebih banyak orang yang gak paham terhadap itu dibanding kayak mereka takut untuk cabut gigi karena saraf, padahal itu nggak benar. Itu
0: iya, itu hoax ya kak.
1: Justru kalau misalnya tidak terobati giginya, itu bisa jadi penyakit-penyakit lain dalam tubuh.
0: Sampai ke jantung ya kak ya?
1: Bisa.
0: Nah iya. ini yang perlu diketahui. Kalau kakak orang Sumba tuh harus ditakutin ya kak. Baru mau ikut aturan-aturan. Oke kak, mungkin ada media sosial atau akun yang kami boleh kunjungi untuk melihat progres atau kegiatannya berlangsung seperti apa?
1: Boleh banget. Jadi media sosial kita ada Instagram, ada YouTube sama TikTok. Itu namanya Mustopo Jelajah Nusantara. Mustopo Jelajah Nusantara. Itu bisa dicek aja, di situ ada kegiatan kita dari yang setahun terakhir sampai kebawah kemarin ada banyak di situ.
0: Jangan lupa di like ya.
1: Iya, jangan lupa di like, di follow.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Afra, terima kasih sudah hadir di RRI hari ini ya Kak Afra ya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan mungkin kami nanti RRI dapat hadir juga untuk meliput kegiatannya berlangsung Kak. Dan terakhir pastinya kita mau tahu harapan terbesar Kakak sebagai ketua Mustopo Jelajah Nusantara untuk masyarakat Pulau Sumba dalam program ini berjalan. Silakan Kakak untuk menutup sebagai closing statement dari Kak Afra.
1: Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada pihak dari Sumba, dari manapun itu asalnya, karena telah menerima kami sejauh ini dengan baik, dengan sangat diterima. Kami juga berharapnya dari kami akan terus memberikan kesan yang baik untuk masyarakat Sumba, karena kita harapannya kita ingin memberikan senyum yang baik juga kepada masyarakat Sumba ketika selesai dari acara kami. Dan seperti yang tadi saya bilang, harapannya setelah kami nanti pulang, masyarakat Sumba dapat lebih khawatir, lebih apa ya namanya, dapat lebih memahami gitu pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
0: Amin. Terima kasih Kak Afra.
1: Terima kasih banyak.
0: Salam buat teman-temannya dan sehat selalu sampai kegiatan nanti. Perjalanan lancar. Sampai 6.000 sampai 10.000 ya pendengar ya. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di akhir dialog kita dalam Beranda Asta Cita hari ini tentang bagaimana Mustopo Jelajah Nusantara hadir di Sumba untuk tingkatkan kesehatan gigi dan masyarakat. Dan semoga dialog kita dapat menambah wawasan pastinya untuk pendengar dan pemirsa, dan kita lebih peduli lagi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk kesehatan jangka panjang kita, karena tadi ternyata bisa berpengaruh juga ke jantung ya. Terima kasih, itu ilmu yang sangat kita baru tahu nih sebagai masyarakat awam. Dan terima kasih kepada narasumber telah berbagi informasi serta kepada seluruh pendengar. Baik, di akhir kata saya Cantika Anjali
1: dan saya Nur Afra Fadila.
0: Kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara ya Kak.
1: Oke.
0: 1, 2, 3 RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Come on. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multifaktor.

0: Ben, eh?
1: Era
2: eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Jangan
1: ingin. Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hai Lalisa, stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hai itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
4: Kamu bau.
2: Udah, aku sama mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.
2: Aku enggak apa-apa.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

0: Duh, abis bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang nanti?
0: Duh, itu rejo. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. Seru, wah, bang.

0: mah bahaya anjing itu lu udah dengarlah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang TTU, mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang TTU, mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Steph Kosat.
1: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenuni dari Manufi, meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakenuni supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Erickson Panjaitan SPA bersama rekan dokter, perawat maupun Pemkri dan Aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hison bahwa secara nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.
2: Dalam kasus Dr. Ica ini, dan ada dua poin tuntutan utama dari IDI kasus Dr. Ica ini. Yang pertama, tentunya yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional undang perlindungan tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 273 Ayat 1 dan 2 sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah. Nah, undang-undang ini berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi perlu ada koordinasi atau mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contohnya misalnya dari DPRD dan Pemda bisa membuat suatu perda atau perbup yang berupa alur yang memberikan alur bagaimana nanti seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi undang-undang yang ada secara nasional ini perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang dan alurnya yang betul. Demikian. Jadi kami menuntut, kami minta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk Dr. Ica, bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Itu ada tindakan tegas karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada TTU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada IDI, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu menunggu tindakan tegas. Apa tindakan tegas dari DPRD? Apa tindakan tegas dari Pemda? Apa tindakan tegas dari IDI terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan ini? Karena kalau misalnya tidak ada tindakan yang tegas, tentunya hal seperti ini akan terjadi terulang terus. Begitu. Jadi kita hindari. Jadi dua poin itu, poin yang pertama, kami meminta adanya perlindungan hukum. Yang kedua, tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan intimidasi ataupun kekerasan. Demikian, itu dua poin utama.
1: Dari IDI sendiri, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, di hadapan masa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau Prolegda pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Salah seorang orang tua siswa, Anita Neves dari Oebelo, mengaku sangat bersyukur karena salah satu dari 11 anaknya kini dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, proses pendaftaran berlangsung mudah dan tidak mengalami kendala. Anita yang sehari-hari bekerja sebagai petani mengatakan bahwa program tersebut sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
4: Saya terharap, terima kasih terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena saya terharu anak 11 orang, satu orang masuk ini apa sekolah rakyat. Saya terlalu bersyukur kepada ini apa Pak Bupati, Presiden Prabowo. Saya terharu sekali. Terima kasih.
3: Ungkapan syukur juga disampaikan Andreas Lake, orang tua siswa kelas 1 SMP. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Sementara itu, salah seorang siswi baru tingkat SMA, Mirna Tamonov, mengaku merasa senang dapat menjadi bagian dari sekolah rakyat.
5: Dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya. Ini itu saja dan kami minta terima kasih.
6: Senang, bahagia karena fasilitasnya sangat bagus. Saya berterima kasih atas program dari Pak Presiden Prabowo. Ini program sekolah rakyat sangat membantu.
3: Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, proses penerimaan yang mudah, serta tanpa biaya, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota ND mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Berikut laporan Ricardo Scotta.
7: Sejumlah sekolah swasta di Kota ND mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa baru untuk kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA swasta Alsiora ND, Priska Tiwu, saat diwawancara RRI pada Selasa 14 Juli, mengatakan sebagian besar siswa Alsiora sebelumnya berasal dari desa-desa di Kabupaten ND. Namun bertambahnya sekolah menengah atas di wilayah pedesaan membuat banyak lulusan SMP memilih bersekolah di daerah asalnya.
8: Karena di desa-desa itu sudah banyak sekolah. Sudah banyak SMA, jadi mayoritas siswa kami di sini ada merupakan siswa dari desa-desa gitu. Jadi mereka lebih memilih sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota begitu.
7: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar seperti sosialisasi ke sejumlah desa dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, panitia penerimaan peserta didik baru SMA Kataruna Vidya ND, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
9: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari 2 sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa. kelas 10-nya.
7: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bulog Kancep Atambua memastikan GPM menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di Belu. Berikut laporan Andri.
10: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Arlan Entiheo, memastikan program gerakan pangan murah di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka akan terus berlangsung guna membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Arlan mengatakan GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dengan itu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Lanjut Arlan, melalui skema ini harga menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancep Atambua juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah kerja tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi akan terus dilakukan secara merata dan menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang jauh, sepenuhnya akan mendapatkan pelayanan jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan GPM.
11: Maksudnya GPM itu adalah kita melakukan gerakan pangan murah untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Artinya kita menjaga agar inflasi jangan tinggi, jangan naik, jadi kita memperpanjang GPM. Dan GPM saat ini sudah berjalan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan kemungkinan juga minggu depan akan ada lagi GPM yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog. Nah, kami dari Bulog itu mendukung dan mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan GPM. Dengan begitu masyarakat dapat memperoleh komoditas beras khususnya dengan harga yang terjangkau.
10: Dengan adanya program GPM, Arlan berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Perumbulok Atambua menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan kembali. Bali, RRI Atambua, Christian Dima melaporkan.
0: Ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantarkan putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak-anak. Berikut laporan Rovino Swula.
12: Pantauan RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres Ende yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres Ende, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
13: Jadi baik, kakak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak.
12: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina ND Marcelina Albina Feni mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
14: Ini 2016-2017 sebanyak 120 anak yang kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105. Jadi 15 anak yang lama.
12: Marcelina menambahkan pada tahun ajaran 2026-2027 TK Negeri Pembina ND menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Pengabdian tidak mengenal batas usia, akan tetapi melalui pengalaman dan keteladanan yang dimiliki Persatuan Hureidiatama Republik Indonesia atau para pensiunan ASN, diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membimbing generasi muda serta berkontribusi bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Alotani.
15: Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berbagi pengalaman, membimbing generasi muda, dan menjadi penyejuk dalam kehidupan bermasyarakat.
16: Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada generasi muda, akan tetapi membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman para senior-senior. Pemerintah NTT meminta para pensiunan ASN menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai pembangunan daerah, terutama mendukung generasi SDM melalui gerakan Milki Joni Belajar atau Jam Belajar di luar sekolah.
15: Kami mengajak PWRI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah, antara lain mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan belajar Melki Joni yang membangun budaya belajar sepanjang hayat, meningkatkan literasi, disiplin karakter, dan semangat berbagi pengetahuan kepada generasi muda. Menjadi mentor bagi ASN muda, pelaku UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda melalui transfer pengalaman dan nilai-nilai integritas.
16: Ketua PWRI Nusa Tenggara Timur Dr. Anus Johannes B. Kosapilawan kepada RRI menyampaikan bahwa semangat pengabdian para pensiunan ASN masih terus mereka lakukan dalam mendukung pemerintah. Menurutnya, banyak pensiunan ASN yang bergabung dalam PWRI bergelut di berbagai aktivitas pembangunan UMKM, pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan politik.
17: Kita juga mendukung pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana mereka punya program, kita sebagai pensiunan tetap mendukung. Karena kita sebagai pengabdi awal, tapi sudah pensiun masih tetap mengabdi. Di bidang apa saja? Di bidang usaha UMKM, di bidang politik, di bidang pengacara, kita ada pensiun masih bergerak di bidang itu. Bahkan usaha-usaha yang lain, perkebunan, pertanian, masih ada pensiun yang bekerja di pertanian ataupun perkebunan.
16: Catatan RRI, Pengurus Persatuan Hureidiatama Indonesia PWRI Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 secara resmi dilantik oleh Gubernur NTT melalui PLH Sekda Yohanes Oktavianus pada Jumat kemarin. Pemerintah dan para pensiunan ASN sama-sama berkomitmen membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih produktif di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan UMKM maupun politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan pemerintah Kabupaten TTU memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pelajar dan orang tua. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ED, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sebat. Ya kan, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Kita Usahakan Rumah Itu yang dibawakan oleh penyanyi Sal Priadi. Dan pendengar, sekali lagi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

FM 99.9 MHz, Gubernur NTT dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama masuk sekolah. Dalam kesempatan apel bersama di lapangan Gedung Sasando kantor Gubernur NTT pada Senin 13 Juli 2026 pagi, Gubernur Melki Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Melalui penerbitan surat edaran Gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menjelaskan surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT agar mendukung pelaksanaan GAMAS dengan memberikan kesempatan kepada ASN, khususnya para ayah, untuk mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran orang tua, terutama ayah, diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Gubernur Melki Lakalena juga kembali menegaskan terkait Pergub Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah diasosiasikan di seluruh daerah di NTT. Regulasi ini ia jelaskan bertujuan membangun budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Ia mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. ASN harus menjadi teladan karena keteladanan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Kedua program tersebut ia jelaskan memiliki tujuan yang saling melengkapi. GAMAS menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan di sekolah, sedangkan Pergub Jam Belajar memastikan pendampingan itu terus berlanjut di rumah setiap hari.

Dorong ASN terlibat aktif dalam optimalisasi pelaksanaan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam momentum apel bersama tersebut tidak lupa juga mendorong seluruh ASN Pemprov NTT untuk mendukung secara optimal pelaksanaan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Untuk diketahui, Pergub yang ditetapkan pada tahun 2025 tersebut menjadi pedoman dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PKB, PBBKB, dan PAB. Sehingga dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk membayar berbagai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa ASN juga memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Pemerintah Provinsi NTT optimistis bahwa pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 akan menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 90,9 MHz, Radio Stasiun Produksi Sumba, Sekolah Rakyat hadir putus rantai kemiskinan. Bupati Kupang Yosef Leda menegaskan pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Satu, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di keluarga miskin dan miskin ekstrim. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka masa pengelolaan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027, Selasa 14 Juli 2026. Menurut Yosef Lede, Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berasrama secara gratis. Program ini diharapkan menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kupang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, Kementerian Sosial, serta seluruh pihak yang telah memperjuangkan hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang. Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang, menurutnya kehadiran sekolah tersebut merupakan wujud nyata keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah daerah hingga pendamping sosial memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelayanan kesehatan, administrasi, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman harus menjadi perhatian bersama agar para siswa dapat belajar dengan optimal. Yosef Lede optimistis Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang akan menjadi mode pendidikan inklusif yang mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Ia berharap seluruh pihak terus menjaga sinergi sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masa depan anak-anak Kabupaten Kupang.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 90,9 MHz Wagub NTT temui Sesmenko infrastruktur minta dukungan percepatan pembangunan. Komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara intensif di tingkat pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari berbagai koordinasi dan yang telah dilakukan sebelumnya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma kembali melaksanakan pertemuan bersama Sekretaris Kementerian, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Ayudhya GL Kalake, guna menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas di Provinsi NTT. Dalam pengantarnya, Wakil Gubernur Joni Asadoma menegaskan bahwa dirinya hadir membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten kota di NTT. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat lawasan perbatasan negara, mendukung sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pemaparannya, Kadis Benyamin Nahak menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis nasional. Selain mendukung pengembangan kawasan pembatasan Indonesia Timur Leste, pembangunan tersebut juga menjadi bagian yang penting dalam pengembangan kawasan pariwisata strategis nasional, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan konektivitas pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi NTT menawarkan 6 strategi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibagi ke dalam 2 pilar utama. Pilar pertama berfokus pada percepatan penanganan jalan provinsi pembangunan jembatan strategis dan retribusi infrastruktur pasca bencana.

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan-Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Nico.
1: Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz Pemerintah NTT apresiasi kepedulian warga penemu bayi di Amarasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Domitianus Bonat, seorang petani asal Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, yang telah menyelamatkan seorang bayi perempuan yang ditemukan dalam kondisi masih hidup di dalam sebuah kardus di kawasan hutan Menra Katnono Jumat pagi 10 Juli 2026. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi NTT, Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi NTT Adrianus Yosepupa bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Widodo mengunjungi langsung Domitianus Bonat, menyampaikan apresiasi dari Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Domitianus merupakan teladan nyata nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang patut dicontoh oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT juga memastikan bayi tersebut akan memperoleh perlindungan pendamping serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, dan instansi terkait. Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah ketika Domitianus Bonat berjalan menuju kebunnya untuk memindahkan ternak. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah kardus berwarna coklat yang tampak mencurigakan. Saat diperiksa, ia terkejut mendapati seorang bayi perempuan yang masih hidup berada di dalamnya. Setelah menemukan bayi tersebut, Domitianus segera menghubungi warga lain, Eren Steinati, untuk bersama-sama mengamankan lokasi sebelum melaporkan kejadian itu kepada Polsek Amarasi dan petugas kesehatan dari Puskesmas OEK Biti. Sekitar pukul 7, personel Polsek Amarasi bersama tim medis tiba di lokasi. Bayi ditemukan dalam kondisi dibungkus handuk berwarna abu-abu dan dialasi spray berwarna merah muda di dalam kardus. Bayi kemudian dievakuasi ke Puskesmas OEK Biti untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan medis. Dalam kesempatan tersebut, Domitianus juga menyampaikan keinginannya untuk mengadopsi bayi yang ditemukannya apabila seluruh proses hukum dan administrasi telah selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua RT 019 Ricky Bomau bersama aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas pelaku yang telah diduga telah membuang bayi tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia juga mengungkapkan bahwa lokasi penemuan bayi tersebut pernah menjadi tempat ditemukan jenazah kasus pembunuhan pada tahun 2011 silam. Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan anak yang membutuhkan pertolongan atau mengetahui adanya dugaan tindak kekerasan maupun penelantaran terhadap anak. Keberpihakan kepada kelompok rentan, khususnya anak-anak, akan terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTT sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
10: Kelas 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang
13: sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
13: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi

0: seperti anak-anak lainnya.
1: Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
2: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
3: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
4: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
5: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi pelajar cegah penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur terus mengejarkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada ratusan pelajar SMA Katolik Andaluri Wengapu. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menyasar lingkungan pendidikan sebagai benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur Ibtu IGD Putu Parwata mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 285 siswa. Dalam kesempatan itu para pelajar diberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mulai dari dampak terhadap kesehatan masa depan hingga konsekuensi hukum bagi para pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Yang menjelaskan tujuan utama sosialisasi tersebut adalah memperkuat upaya pencegahan sejak dini dengan membangun kesadaran para pelajar akan bahaya narkoba. Selain membekali siswa dengan pengetahuan, Satres Narkoba juga mengajak mereka untuk ikut berperan aktif dalam mencegah serta membantu upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Satres Narkoba Polres Sumba Timur berharap kegiatan sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai sekolah di wilayah Sumba Timur. Dengan edukasi yang konsisten dan kerjasama antara kepolisian, sekolah, orang tua, serta masyarakat diharapkan dapat lahir generasi muda yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Sehingga cita-cita mewujudkan tanaman rapuh bersih narkoba dapat terwujud.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas.

perselisihan terkait kepemilikan tanah, memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

FM 96,9 MHz pada waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
13: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
13: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
14: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota KPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada

0: Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
3: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
4: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
3: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Rusdi Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Rusdi menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutlah di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BNPD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
1: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

cerita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda bisa ikuti renungan malam Hindu dan rangkaian lagu religi Hindu sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

awigenam astu namasidam om sidirastu tat astu astu swaha hom yang widiwasa yang maha pengasih. Kami mohon bimbing dan tuntunlah kami dari kegelapan menuju ilmu pengetahuan yang suci. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Hyang Widiwasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema memaknai cinta kasih dalam ajaran Hindu. Cinta kasih merupakan salah satu nilai luhur yang sangat

diwujudkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang membawa kedamaian serta kebahagiaan bagi semua makhluk. Di dalam ajaran Hindu terdapat konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Makna ajaran ini mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki hak untuk dihormati dan dikasihi. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga sedang melukai diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita menolong dan membahagiakan orang lain, kebahagiaan itu akan kembali kepada diri kita. Kitab suci Bhagavad Gita juga mengajarkan bahwa orang yang bijaksana memandang semua makhluk dengan kasih sayang dan tanpa membeda-bedakan. Sikap ini mengajak kita untuk mengembangkan rasa empati, saling menghormati dan menghindari kebencian. Cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghormati orang tua, menyayangi keluarga, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, berbicara dengan sopan, serta memaafkan kesalahan orang lain. Perbuatan kita yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, selain kepada sesama manusia, cinta kasih juga harus diberikan kepada alam semesta. Ajaran Trihita Karana mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Parhyangan, manusia dengan sesama atau Pawongan, dan manusia dengan alam atau Palemahan. Menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, tidak merusak alam merupakan bentuk nyata cinta kasih kepada ciptaan Tuhan. Di era digital ini, cinta kasih juga perlu diwujudkan dalam cara kita menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan semangat, dan mempererat persaudaraan. Cinta kasih sejati tidak mengharapkan balasan. Cinta kasih lahir dari hati yang tulus dan didasari oleh Dharma. Orang yang hidup dengan cinta kasih akan lebih mudah memaafkan, bersabar, rendah hati, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi sesamanya. Apabila setiap umat Hindu mampu mengamalkan nilai-nilai cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, serta kehidupan yang damai sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Iyaca Iti Dharma, yakni mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani. Bapak Ibu Umat Sedharma, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan pendengar dimanapun berada, marilah kita menjadikan cinta kasih bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi sebagai pedoman hidup dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan seluruh alam semesta. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Om Dewo Suksema Parama Acintia Namaswa.

Wahai Putra Kunti, engkau akan terbunuh di medan perang dan mencapai planet-planet surga, atau engkau akan menang dan menikmati kerajaan di dunia. Karena itu, bangunlah dan bertempur dengan ketabahan.

artinya? Oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup.

0: pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama. Ya.
2: Dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah salehah.
1: Amin.
2: Semakin cantik. Hari
1: amin,
2: ini cantik banget.
1: Amin.
2: Kalau bisa lihat ya. Jelasin ya
0: cantikannya. Ini ada videonya.
1: Amin, ya.
0: Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Atau kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
2: pada sehat keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin
1: jadi
2: sayang Allah.
1: Amin.
2: Iya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Kalau masih, sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF.
1: Ya. BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggupkah Aku?
2: Sanggupkah Aku? Oh ya, Sanggupkah Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta
2: dulu ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: ya, juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya?
1: Oh, oke. Okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang.
1: Kita terima ke Batam ya. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih, Mas Prabu.
3: Semoga
1: baik.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: karena kan nanti Mas dijawab ya Mas Parbu.
2: Iya cuma minta tips dong. Apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya iya.
1: Ngundang Tiga Darah dong Mas.
0: Siap.
3: Iya karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya?
1: Ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: Selamat
1: Ahmad.
0: Selamat malam.
1: Mas
0: fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa
1: yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Jadi
5: Mbak Ita,
0: ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Mito tadi dan Mbak Silvana,
1: ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo. Utama Genda. Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
6: Pak Mali. Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya, Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salaman gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: saya. CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama kabungannya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: tapi
1: juga.
2: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya yang, juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Allah. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Kamu gimana, Noh?
7: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
7: Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi,
1: kurang lebih 40 tahun mas kita bertemu.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Pas sih.
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: kecurangan. Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati
2: jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya gak mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama,
1: Mas.
2: Sama kita. Makanya sama nih.
1: Iya. Kayaknya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung, ini kan cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
2: Lucu ya, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ah, ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu ya,
0: menang-menang. Oh,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Sama Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum. Ya.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bunijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira enggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah enggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul Bang, ada yang ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Ruang Kebagi Rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di umri.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati, hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
1: pernah. Amin.
2: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Masuk janjiku.
2: Oh, janjiku, oke, siap.
1: Terima kasih.
5: Nanti aku ya.
1: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu
5: ya,
2: yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke.
5: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali baik. Terima kasih Mas Abi, happy birthday
2: to you. Hatur nuhun Teteh. Siap, ini
6: ada tiga darah ya Teteh. Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
6: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yuding Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kak.
7: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu kak, apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi itu lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
2: tuh. Oh.
7: Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa? Adiknya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
6: Oh,
1: Ani.
7: Salam buat adiknya ya.
6: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Mantap.
6: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
7: Ya, insyaallah ya.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Bisa. Siap.
6: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
6: gitu ya.
1: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam,
1: bye-bye. Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo, selamat malam Mbak Ita Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
0: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah baik.
2: Kabar kita.
0: Iya. Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak
2: dikirim
1: Putra.
2: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Iya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
0: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insyaallah. Iya, Pak Putra.
0: Bondowoso gimana gitu, Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih, mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
7: Salam sehat aja.
0: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
7: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
0: saya,
7: nih sekarang?
0: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
0: Saya tanya. Mm-hmm. Saya mau tanya. Iya. Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
0: Boleh salam Mbak ya?
1: Silakan. Monggo silakan.
0: Urus salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
1: Oke.
0: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
2: Oke. Okay.
0: Itu aja Mas ya.
2: Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
3: Dari Bali.
2: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
3: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih Bu Indi.
3: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
3: Terus Benicu. Terus buat.
2: Udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
3: Selamat malam, happy. Bapak Mbak Ika
1: Purnama. Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada

0: Siap, kenapa enggak
1: karena gitu. Kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
1: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
1: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
1: kita
0: sendiri.
1: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Pak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya,
3: kan masih loh.
1: Kan kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
2: film
0: ya,
2: itu ya.
0: Ya kan film Tiga Dara kan inget ya.
1: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
1: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
1: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya, Mas ya.
1: Terjebak
0: di nama Tiga Dara.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
1: ya, mudah-mudahan
3: tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Kan
3: banyak
0: bisa,
3: lagu Indonesia
0: bisa.
3: Yang bagus-bagus.
1: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: coba? Udah nggak sama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
2: Siap.
1: Pilih deh nanti yang paling
0: siap.
2: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ya kok ketawa?
1: Dia mah sibuk terus. Kalau di
0: banyak hal,
3: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
3: hari
0: lah,
3: akhir gitu ya maksudnya.
0: Karena gini loh, karena gini Ano,
3: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki diri.
0: Tuh kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
2: amin.
3: Aja.
2: Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
1: Okay. Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya jempolan deh pokoknya.
1: Juara.
2: Mamita.
1: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu, udah bukan
0: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap, jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali.

0: Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Oh.
0: Jadi
1: betul
0: tetap
1: sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
0: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk.
1: betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Kalau
2: ya
0: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu benar. Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Benar. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silakan dengerin janji.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Karton bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Karton Nona Manis. Tapi saya juga baru paham Lugika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Karton sendiri?
0: Karton sendiri.
1: Karton sendiri.
2: Sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
1: Iya. Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kan yang recycle ya Karton.
1: Karton yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu itu? Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah, aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat itu enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman. Ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo.
0: Siap. Mas
3: Faris. Mau salam?
0: Silakan.
3: Kita ketemunya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Iya.
2: Tiga-tiganya lupus.
1: Cuman lupus tiga. Iya, minta. Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: bintang tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya.
5: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya?
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Simpana juga.
1: Aduh, mantap. Tertular.
5: Mbak Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayu.
1: Mbak Martini di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
6: Aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
6: Mbak Selvia.
1: Silvana.
6: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang aku.
0: Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
6: Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk semuanya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Kau pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Halo.
2: Okay.
1: Malu kita. Ayo. Yuk.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu, sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Kita ke Sorong ada Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah nih. Pink ceria.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan Tiga Darah. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya Tiga Darah ini.
0: Ah, silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh. RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, guys. Ya.
1: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek, kita
0: nggak nyontek ini untuk Tiga Darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus namanya Sahabat.
0: 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Oh, lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu, kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seperti Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat. Lebih dong
2: sahabat
0: Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Apa ya? Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri.
0: Iya, dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo, sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa, Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk mungkin dia betul waktu itu.
0: Enggak, Pak Ibu, itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri, memang ya, ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia sih. Wah udah.
0: Ah udah lalu. Kita udah lalu.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Aduh Bumi.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Aduh, aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari

0: Apa ibu ya?
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
0: Iya sudah.
1: Ya sudah.
0: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: untuk seru-seru ya.
3: Iya.
1: Benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
0: Kita hasilnya ya. Adalah nol. Hasilnya tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
0: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu. Tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Sandara,
0: Paramita,
2: Silvana.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Sangat
2: bikin baper.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: semoga
2: kasih
1: panjang umur. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat malam buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single konser lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Selamat
1: ulang tahun. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Angga hingga pada pukul 23.56. Dan tepat di pukul 23.56, pendengar, kita akan closing siaran hingga pada pukul 20 hingga pada pukul 24.00.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Oh ya, pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam

15 Juli 2026 pada pukul Sain Omi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

pemain depan Argentina terhadap Belgium. Ya, jadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, nampaknya ini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal atau hingga 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 di Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, ataukah sebaliknya saudara-saudara pergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas ini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Kita lihat pemain dari Inggris nomor 24 sudah kembali berdiri, Chris James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kita lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Chris James, oleh pemain dua pemain nomor 15, Boone dan O'Reilly. Ya, lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan kini terjadi tendangan bebas untuk kebebasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan. Yang juga adalah kapten Harry Kane. Tapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam inti kesulitan Argentina. Sudah dilakukan oleh De Paul. Kelimpahkan kepada siapa di sana. Coba melakukan tekanan cepat mengirim bola dia. Bayang-bayang dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris. Namun tetap dia bertahan mencoba mengirim bola. Masuk di daerah lawan sudah mendekati lapangan destinasi. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada senjata melihat kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi dia segera ada De Paul. De Paul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba mengirim bola ketika itu ke menuju 24. Ada Marcio Fernandes. Serangan di sekitar Fernandes. Bayang-bayang dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bombing serangan. De Paul dari lingkaran tengah dia. Tetapi cinta teruskan bola pendek kerja sama lagi dengan Andrew Fernandes. Andrew Fernandes

dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merabak kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Ini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana saya melihat Enzo Fernandez mencoba mengirim bola cepat yang melintasi garis tengah-tengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menunjukkan kobra.

0: Masuk saudara-saudara, satu tembakan shot yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandez pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya. Walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan asis kepada Enzo Fernandez dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandez tanpa kawalan dia langsung meletakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya. Dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandez, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek lalu bola diarahkan kembali ke dia dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandez berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandez sangat jauh tadi berusaha di Bellingham untuk mencoba memblok tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini dan sepertinya Inggris harus berusaha hati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat hari Kamis, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2, amin. Dan hari ini juga Ratri udah siapin lagu-lagu yang enak buat temenin kamu pagi ini. Setelah ini kita akan masuk ke Jazz Music dan dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik ya teman berdua. Dan dilanjutkan update menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng ya teman berdua di pagi hari ini. Lalu di pukul 8 juga akan ada pilih lagu kamu. Kemudian di jam 9 kita akan masuk di Spalding Spada Talking dengan update-update yang menarik juga. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dunburn, memasukkan Nick O'Reilly mengganti sebenarnya kalau Richie James diganti Nick O'Reilly tidak ada perubahannya, tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dunburn, karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dunburn, artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah semua. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi ya saya enggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Masih 1-0 dan kondisi setelah hydration break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, yeah. Walaupun sempat agak ada cedera tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice harusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi ya, mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
0: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dunburn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan, lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi atau tidak dijaganya Messi.
0: Iya.
1: Kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan ini.
0: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90 plus 2. Setelah di menit ke 82, dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong,
1: ya.
0: Lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh. Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
1: yeah.
0: Tetapi kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada yang menutup.
0: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup. Terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan ankle-nya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
0: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satu iya. Ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan,
1: yeah.
0: Walaupun antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game, ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
0: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada yang kontroversi. Tidak ada kontroversi, bermain cukup bagus, bahkan kalau kita lihat

0: tadi dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni dia dua awal tadi dua center back mereka, yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Christian Romero. Tadi dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah. Di babak kedua utamanya, babak pertama agak sedikit boring. Babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
0: Yang ya pasti Argentina menjaga rekor mereka, ini ke 7 kali mereka lolos
1: ya,
0: atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya.
0: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
0: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
1: Qatar. Yeah. Menarik. Nah sekarang saatnya menganalisis final nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah Messi sampai berkaca-kaca ya, wah luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau ya, masih terus
0: berlangsung. Iya, ya. Dia masih sama dengan Mbappe ya, sama-sama masih di 8 gol ya. Tapi kan
1: beda assist doang.
0: Iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 assistnya. Dan
1: oh, berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
0: Di atas, iya. Yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari assist ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda. Ketika mendapatkan celah, mereka mendapatkan
1: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
0: Ya, dan itu
1: sangat berbahaya.
0: Menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
1: kosong.
0: Iya, benar kosong. Enzo-nya juga sangat
1: responsif
0: sekali. Iya, sangat terman sekali ketika melihat kiper agak-agak out position karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi apapun itu Messi melihat Enzo sangat sangat sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
1: walaupun tertinggal. Berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
0: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Inggris dikurung nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar. Iya.
0: Jadi ada
1: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
0: gitu. Agak curhat ya ini.
1: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
0: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez. Yeah. Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga
1: Giuliano Simeone.
0: Ya, jadi betul. Catatan juga tidak memain, biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini ya, hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania untuk starter ya. Ya.
2: Selamat pagi pendengar. Saat lagi Anda akan mendengarkan renungan Mutiara Pagi Hindu dari Pro 1 RRI Kupang hingga selesai.

0: bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun, tapi keberanian itu karena
1: kenapa disebut keberanian tuh?
0: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
0: Ya, dan walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berapa kali terjadi gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
0: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
0: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
1: Oke.
0: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis Macalister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan. Tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang mulai memasuk dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sih sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16 dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
1: Argentina.
0: Ini sangat luar biasa sekali jumlah jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Karena Inggris walaupun menguasai bola melakukan serangan balik tidak sampai ke apa ya final third ya
1: di yeah, final third ya.
0: Di apa
1: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung S tuh bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
0: Yeah.
1: Sementara targetman seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
0: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Nah sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu, bisa mendelay bola. Tetapi peran itu tidak ada dari. Jadi ketika
1: ada yang hilang ya?
0: Ya ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack tapi hanya sekedar buang aja.
1: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya enggak terasa gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
0: Makanya kan tadi jadi di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers, kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun kalau dikurung Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Digne di situ. Tapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Itu kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, bola akan atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu, dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
0: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama, nah, dan cukup krusial.
1: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini, apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
0: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Ya.
0: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
0: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol, dari mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
0: 13.
1: Oh iya, udah 13, betul.
0: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
0: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan, dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop, dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan terjadi seperti itu, Bu?
0: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis, bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
0: Karena kita sudah fix. Karena ini, dan ini pasti akan berpengaruh kan.
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: kesehatan
0: medisnya itu memulihkan, terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit. Bu.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar?
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus nanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih. Ya. Juara ketiga.
0: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
1: Oh.
0: Kalau dengan cara main seperti kemarin ya, Prancis dengan cara karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk.
1: Ya, ya.
0: Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi ya, Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya, bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain, itu aja.
1: Oke, baik.
0: Itu aja.
1: Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi mungkin di match-match selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Dan pendengar, demikian semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Argentina melawan Inggris, dan harus ucapkan selamat tentu saja kepada Argentina dan juga para pendukungnya di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Perkembangan terkini dari kasus mantan Jampitsus, Kejaksaan Agung saat ini telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan sprindik terbaru terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Kortas Tipitkor Polri. Dan

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Tentu selama pemerintah daerah akan menjaga baik pelaksanaan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 16 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Sumba Timur pelopori penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2006-2007. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di sekolah rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
2: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, hari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang. Dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang, untuk masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.
3: Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2005 tentang pencegahan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Maksud dari terjelaskan kegiatan pelaksanaan MPLS ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MPLS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah rakyat terbanyak Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan memberikan tujuan, maka tujuan dari proses kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas perangkat daerah kesehatan.
1: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan ayah mengantar anak ke sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Pendengar, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Dosen program studi ilmu administrasi negara Universitas Nusa Cendana, Nuraini Kusuma Andriani, menilai program ini merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Menurut Nuraini, selama ini tanggung jawab mengantar anak ke sekolah lebih sering dilakukan oleh ibu. Padahal pengasuhan yang ideal membutuhkan kolaborasi antara ayah dan ibu agar anak memperoleh perhatian dan kasih sayang yang seimbang.
4: Ayah ini juga sebagai kepala keluarga yang mana memberikan penuh rasa kasih sayang kepada anak. Tapi anak itu akan merasa ada yang melindungi gitu. Tapi kalau ibu aja yang selama ini
0: pendengar yang menambahkan bahwa gerakan tersebut sejalan dengan edaran gubernur yang mendorong peningkatan peran ayah dalam keluarga dan pendidikan anak. Terkait dampaknya, Nuraini optimis gerakan ini akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan psikologi anak. Kehadiran ayah saat mengantar anak ke sekolah dinilai mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan kedekatan emosional. Lebih lanjut, Nuraini berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menjadi budaya yang diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah. Informasi selanjutnya, pendengar. Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS melalui penerbitan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Republik Indonesia. Ia menjelaskan surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pelaksanaan Provinsi NTT dan agar mendukung pelaksanaan GAMAS ini dengan memberikan kesempatan kepada ASN, khususnya para ayah untuk mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gubernur NTT menyampaikan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen penting ini bukan sekedar mengantar anak ke sekolah, tetapi juga merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter anak. Kehadiran orang tua, terutama ayah, diharapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar, serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, pendengar, Gubernur Melki Lakalena kembali menegaskan terkait Pergub Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh daerah di NTT. Regulasi ini ia jelaskan bertujuan membangun budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Ia mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. ASN harus menjadi teladan karena keteladanan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Kedua program tersebut menurut Gubernur NTT memiliki tujuan yang saling melengkapi dan GAMAS menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan di sekolah. Sedangkan Pergub Jam Belajar memastikan pendampingan itu terus berlanjut di rumah setiap hari. Dengan demikian, pendengar, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan keluarga. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo.
5: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
6: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado, menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado, mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
5: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu. Apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat.
6: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
7: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
6: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, Sumba Timur pelopori penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru. Berikut laporan Yunia Boling.
8: PT Muria Sumba Manis MSM resmi memulai panen dan giling perdana tebu tahun 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Managing Director Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan pemerintah daerah menyambut baik penerapan kebijakan tersebut karena memberikan kesempatan kepada warga binaan yang memenuhi syarat untuk menjalani pembinaan melalui kerja sosial. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan KUHP baru membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan sehingga para pelaku dapat memperoleh hak pembinaan dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi keluarga, serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.
9: Tentu atas nama pemerintah daerah, kami menyambut baik pelaksanaan pemberlakuan KUHP ini dan tentu kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam KUHP ini, bisa melaksanakannya secara baik, secara bersama-sama, dan berkoordinasi dalam ruang yang telah diberikan, agar saudara-saudara kita yang menjalani proses hukum ini bisa mendapatkan haknya, termasuk pula tujuan dari diperlakukannya KUHP ini bisa juga mereka dapatkan. Saya yakin kerjasama yang baik antar instansi, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, terutama dinas sosial tempat mereka dititipkan untuk menjalani masa hukuman ini, bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, bisa memberikan ruang yang baik kembali kepada mereka, untuk mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih bisa memberikan arti bagi dirinya, bagi keluarganya juga, dan juga bagi lingkungannya.
8: Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Waikabubak Rahmat Pijat menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Ia menambahkan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan aparat penegak hukum menjadi yang pertama di wilayah kerja Bapas Kelas 2 Waikabubak yang meliputi 12 kabupaten. Diharapkan kolaborasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif sekaligus mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
10: Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan berlakunya KUHP yang baru membawa paradigma baru di dalam sistem peradilan di Indonesia. Hukum kita kini bergeser dari hukum yang berorientasi pada peradilan restributif atau pemberian hukuman menuju keadilan yang korektif, rehabilitatif, dan responsif. Salah satu pilar penting dari paradigma baru ini adalah dikenalkannya pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok alternatif. Ini adalah langkah maju dan untuk sekaligus mengurangi overcrowded, apa yang disampaikan Ibu Ketua PN tadi di lapas maupun di rutan se-Indonesia. Di lapas Waikabubak sudah overcrowded ya Pak, Pak Kalapas ya. Apalagi di lapas Waikabubak Pak, sudah overcrowded sekali Pak Bupati. Ini juga sekaligus memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum ringan untuk menebus kesalahannya dengan berkontribusi langsung secara positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumba Timur. Bapak Bupati, pimpinan aparat penegak hukum, dan Bapak Ibu yang saya banggakan, kami menyadari tugas mulia ini tidak dapat kami pikul oleh Bapak Waikabubak sendiri. Pelaksanaan pidana kerja sosial ini membutuhkan sebuah ekosistem yang kuat dan terintegrasi. PKS yang kita tanda tangani hari ini bukan sekedar seremonial di atas kertas. Ini adalah komitmen moral bahwa kita siap berkolaborasi secara taktis di lapangan. Melalui sinergi ini, mari kita buktikan bahwa di Kabupaten Sumba Timur, hukum tidak hanya tegak dan tajam, tetapi juga menyembuhkan, mendidik, dan memulihkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Waikabubak dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP yang baru. Kerjasama ini menjadi langkah awal penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu sebagai alternatif pembinaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNN dan DP3AP2KB Rotendao perkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
11: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rotendao dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Rotendao memperkuat sinergi melalui penandatanganan kerjasama di kantor DP3AP2KB Senin 13 Juli 2026. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan keluarga berkualitas sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rotendao. Kepala BNN Kabupaten Rotendao Lodovikus Domong Moa mengatakan seluruh program kedua instansi memiliki sasaran yang sama yakni masyarakat. Karena itu sinergi diperlukan agar edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan narkoba dapat dilaksanakan secara terpadu. Lodovikus menambahkan BNN dan DP3AP2KB akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dengan menghadirkan materi sesuai tugas masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi kepada keluarga, perempuan, anak, dan masyarakat.
12: Kita membangun sinergi. Artinya ketika ada BNN ada kegiatan, kegiatan apa yang misalnya dari DP3P2KB yang bisa masuk bersama untuk kita kelayak bersama kegiatan. Antara dari kami bawa materi tentang apa, dari DP3P2KB bawa materi tentang apa. Tetapi sasaran kita sama.
11: Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi menjadi solusi efektif di tengah efisiensi anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
13: Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman di BNN yang sudah mau sama-sama kita bekerja. Kebetulan memang di saat ini, di waktu efisiensi anggaran ini, kita memang harus mencari cara untuk tetap kita bisa terus bekerja. Kebetulan juga memang sasaran kita ini sama ya. Sasaran kita adalah masyarakat Rotendao. Kebetulan di DP3AP2KB ini ada 4 urusan. Ada pelindungan anak, ada pemberdayaan perempuan, pelayanan KB, dan pengendalian penduduk. Nah, ini 4 urusan ini kita urus sama-sama sasaran yang sama dengan Bapak. Di tengah efisiensi anggaran. Di walaupun efisiensi anggaran, kita tetap berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten.
11: Diana juga berharap setiap kegiatan BNN dapat melibatkan DP3AP2KB sehingga upaya membangun keluarga berkualitas, melindungi anak, memberdayakan perempuan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan masyarakat Rotendao yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabid Humas Kombes Pol Hendri Novika Chandra menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan SPKT dan call center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan Kamtibnas. Hal itu disampaikan Kombes Pol Hendri Novika Chandra saat tim supervisi staf utama operasi atau Stama Ops Polri melaksanakan supervisi implementasi sentra pelayanan kepolisian terpadu dan fungsi pamapta di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung selama 14 hingga 17 Juli 2026. Ia mengatakan supervisi ini merupakan bagian dari upaya Stama Ops Polri dalam memastikan implementasi SPKT dan pamapta berjalan sesuai dengan standar operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Supervisi ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas SPKT maupun pamapta semakin profesional, cepat, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kabid Humas, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Nusa Tenggara Timur. Polda NTT menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan semangat Polri presisi. Setiap masukan dari tim supervisi akan ditindaklanjuti untuk menghadirkan pelayanan yang semakin optimal dan akuntabel. Informasi selanjutnya pendengar, Pelabuhan ASDP Bolok di Kabupaten Kupang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sejak dini hari. Bahkan sebelum matahari terbit, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sudah lebih dulu berada di kawasan pelabuhan untuk menyiapkan dagangan mereka. Beragam makanan dan minuman dijajakan kepada para penumpang yang baru tiba maupun yang akan menyeberang. Bagi para pedagang, ramainya aktivitas kapal menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menjadi tempat mencari nafkah, Pelabuhan Bolok juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang datang ke kota Kupang untuk merantau, melanjutkan pendidikan, maupun mencari pekerjaan. Salah satunya adalah Yohana Bakang Baok yang baru tiba di Kupang dengan membawa secercah harapan mendapatkan pekerjaan di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Yohana mengaku memilih merantau ke Kupang karena menilai peluang kerja di kota ini lebih besar dibandingkan di daerah asalnya. Ia berharap dapat segera memperoleh pekerjaan agar bisa membantu perekonomian keluarganya.
14: Sebelumnya saya kuliah di Kupang. Kemudian setelah selesai kuliah, saya kembali ke Larantuka. Dan sampai di sana saya berencana untuk mencari pekerjaan di Larantuka. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Kebetulan saya sekarang sedang melamar pekerjaan di Kupang. Saya ingin mencoba peruntungan di sini. Semoga saya berharap, semoga kedepannya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik agar bisa membantu perekonomian keluarga.
0: Aktivitas di Pelabuhan Bolok setiap harinya tidak hanya menggambarkan tingginya mobilitas masyarakat antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari ramainya arus penumpang. Bagi para pedagang, setiap kapal yang bersandar membawa peluang rezeki, sementara bagi para perantau seperti Hana, setiap perjalanan menuju Kupang menjadi awal untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Mendengar PT MSM targetkan panen 4.000 hektar tebu, Pemda beri dukungan penuh. Berikut laporan Yunia Bolik.
15: PT Muria Zumba Manis MSM resmi memulai panen dan giling perdana tebu tahun 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan perusahaan menerapkan pola panen dan penggilingan pada hari yang sama guna menjaga kualitas tebu dan meningkatkan hasil produksi. Tahun ini, luas areal panen meningkat dari 3.000 hektar menjadi 4.000 hektar atau naik sekitar 25%. PT MSM menargetkan produktivitas mencapai 65 ton per hektar dengan rendemen 9,5% yang diharapkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
16: Perayaan panen dan giling perdana PT MSM untuk tahun 2026. Perayaan ini sangat istimewa dan kita melakukan secara berbeda karena biasanya acara tebu manten yang merupakan tradisi kita ini dilakukan pagi hari. Tapi hari ini kita lakukan sore. Kenapa? Karena setelah kita belajar, selanjutnya program ini juga program berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi gula nasional dalam rangka swasembada gula. Jadi tahun ini perlu saya laporkan ke Pak Bupati, ada peningkatan luasan panen, Pak. Kalau tahun lalu kita mempanen 3.000 hektar, tahun ini 4.000 hektar yang kita panen atau meningkat 25%. Dan ini juga kami targetkan dan kami harapkan hasilnya bisa lebih dari tahun lalu. Kalau tahun lalu secara rata-rata yang kita panen 53 ton per hektar, tahun ini targetnya 65 ton. Jadi dari sisi kuantiti kita meningkat. Dan dari sisi pabrik, kami juga menargetkan rendemen yang lebih tinggi, target kita 9,5 dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan apabila ini tercapai, target 9,5, insya Allah pabrik ini akan menjadi pabrik dengan rendemen terbaik di Indonesia, Pak.
15: Bupati Sumba Timur Mulili Pekuali memberikan apresiasi atas perkembangan PT Muria Sumba Manis yang kini memasuki
8: musim panen keempat, menurutnya keberhasilan perusahaan membangun industri tebu di Sumba Timur telah membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyatakan komitmennya untuk terus mendukung investasi dan pengembangan industri gula agar manfaatnya dirasakan masyarakat serta memperkuat pembangunan daerah.
17: Produktivitas yang saat ini kita sudah sama-sama saksikan, kali ini kita sudah masuk dalam proses penggilingan tahun keempat kalau dalam pengamatan saya. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang jika kita lihat bahwa perusahaan ini, ya oleh sebab itu terkait dengan kegiatan hari ini, sekali lagi kami berikan apresiasi kepada PT Muria Sumba Manis, kepada pimpinan dan seluruh jajaran atas segala pencapaiannya, dan kami pemerintah tentu akan selalu mendukung segala upaya-upaya baik yang dilakukan. Tidak hanya di bidang industri gula saja, semua komitmen, semua rencana itu bisa berjalan dengan baik, dan tentu manfaat itu tidak hanya untuk PT Muria Sumba Manis juga, tetapi pasti untuk daerah Kabupaten Sumba Timur ini.
8: Selain meningkatkan produksi, PT MSM juga memperkuat kesiapan operasional melalui penambahan armada angkutan, perekrutan sopir lokal, serta pelatihan keselamatan berkendara dan pencegahan kebakaran bekerjasama dengan Polri, TNI, BPBD, dan instansi terkait. Perusahaan juga mengajak masyarakat Sumba Timur untuk ikut mengembangkan budidaya tebu melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kantor wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret pada semester 1 2026. Kepala kantor wilayah Perum Bulog NTT Arahim Kana menyampaikan bahwa total beras yang disalurkan mencapai sekitar 16 ribu ton ke seluruh wilayah NTT. Ia menyampaikan bantuan tersebut telah menyasar masyarakat desil 1 sampai desil 4 sesuai dengan arahan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Abraham juga menjelaskan bahwa total penerima bantuan pangan tersebut sebanyak 837.612 keluarga. Ia mengemukakan program bantuan pangan tahun 2026 dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Bantuan ini juga ditujukan sebagai perlindungan sosial bagi kelompok rentan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Lebih lanjut pendengar, Kanwil Bulog NTT mengungkapkan bahwa program Banpang semester 2 ini yang berproses sehingga pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah. Berharap melalui program ini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pendengar, sekian warta yang tetap pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Jali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
18: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Indonesia Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.

0: Baik, pendengar dari WK Bubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 16 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Sumba Timur pelopori penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS atau Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Suasana haru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2006-2007. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
2: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, hari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore berpulang, dan kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat untuk MPT, khususnya di Kabupaten Kupang, yang menunjuk masyarakat mengharapkan ke depannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui

0: Allah sini dan jadi kemarin ini akan melaksanakan mengenai ada metode rutin pertama pelaksanaan MPWS melalui gedung cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik dan sekolah di Permainan Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan memberikan tujuan, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah
1: sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana, Nuraini Kusuma Andriani, menilai program tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Menurut Nuraini, selama ini tanggung jawab mengantar anak ke sekolah lebih sering dilakukan oleh ibu. Padahal pengasuhan yang ideal membutuhkan kolaborasi antara ayah dan ibu untuk anak memperoleh perhatian dan kasih sayang yang seimbang.
3: Ayah itu juga sebagai kepala keluarga yang mana memberikan penuh rasa kasih sayang pada anak. Jadi nanti anak itu akan merasa ada yang melindungi gitu. Tapi kalau ibu aja yang selama ini mantap dan sebagainya, itu anak akan merasa kayak ada hal yang kurang dalam hati anak tersebut.
2: Ia menambahkan bahwa gerakan tersebut sejalan dengan edaran gubernur yang mendorong peningkatan peran ayah dalam keluarga dan pendidikan anak. Terkait dampaknya, Nuraini optimis gerakan ini akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan psikologi anak. Kehadiran ayah saat mengantar anak ke sekolah dinilai mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan kedekatan emosional. Pendengar, lebih lanjut, Nuraini berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menjadi budaya yang diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah. Informasi selanjutnya, pendengar. Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS melalui penerbitan surat edaran gubernur sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Republik Indonesia. Ia menjelaskan, surat edaran gubernur tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi NTT agar mendorong atau mendukung pelaksanaan GAMAS dengan memberikan kesempatan kepada ASN khususnya para ayah untuk mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Gubernur NTT menyampaikan bahwa kehadiran seorang ayah pada momen penting tersebut bukan sekedar mengantar anak ke sekolah, tetapi juga merupakan bentuk penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter anak. Kehadiran orang tua, terutama ayah, ia harapkan dapat memberikan rasa aman, meningkatkan semangat belajar, serta membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Gubernur Melki Lakalena juga kembali menegaskan terkait Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat yang telah disosialisasikan di seluruh daerah di NTT. Regulasi ini ia jelaskan bertujuan membangun budaya belajar di rumah dengan melibatkan orang tua secara aktif. Ia mengatakan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. ASN harus menjadi teladan, karena keteladanan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Kedua program tersebut, pendengar, menurut Gubernur NTT memiliki tujuan yang saling melengkapi. GAMAS menguatkan keterlibatan ayah pada awal proses pendidikan di sekolah, sedangkan awal Pergub jam belajar memastikan pendampingan itu terus berlanjut di rumah setiap hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan keluarga. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Analopo.
4: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
5: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kubang, Sarlin Celado menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
4: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu. Apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
5: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
6: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
5: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sumba Timur pelopori penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru. Berikut laporan Yunia Boli.
7: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan pemerintah daerah menyambut baik penerapan kebijakan tersebut karena memberikan kesempatan kepada warga binaan yang memenuhi syarat untuk menjalani pembinaan melalui kerja sosial. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan KUHP baru membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan sehingga para pelaku dapat memperoleh hak pembinaan dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi keluarga, serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.
8: Tentu atas nama pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan pemberlakuan KUHP ini dan tentu kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam KUHP ini bisa melaksanakannya secara baik, secara bersama-sama dan berkoordinasi dalam ruang telah diberikan agar saudara-saudara kita yang menjalani proses hukum ini bisa mendapatkan haknya, termasuk pula tujuan dari diperlakukannya KUHP ini bisa juga mereka dapatkan. Saya yakin kerjasama yang baik antar instansi dalam hal ini lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah terutama dinas sosial, tempat mereka dititipkan untuk menjalani masa hukuman ini bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik, bisa memberikan ruang yang baik kembali kepada mereka, untuk mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih bisa memberikan arti bagi dirinya, bagi keluarganya juga, dan juga bagi lingkungannya.
7: Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2, WK Bubak Rahmat Pijat, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Ia menambahkan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan aparat penegak hukum menjadi yang pertama di wilayah kerja Bapas kelas 2 Waikabubak yang meliputi 12 kabupaten. Diharapkan kolaborasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif sekaligus mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
9: Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan berlakunya KUHP yang baru membawa paradigma baru di dalam sistem peradilan di Indonesia. Hukum kita kini bergeser dari hukum yang berorientasi pada peradilan restributif atau pemberian hukuman menuju keadilan yang korektif, rehabilitatif, dan responsif. Salah satu pilar penting dari paradigma baru ini adalah dikenalkannya pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok alternatif. Ini adalah langkah maju dan untuk sekaligus mengurangi overcrowding apa yang disampaikan Ibu Ketua PSDI di Lapas maupun di Rutan se-Indonesia. Di Lapas Waikabubak sudah overcrowding ya Pak Bata Lapas ya, apalagi di Lapas Waikabubak Pak, sudah overcrowding sekali Pak Bupati. Ini juga sekaligus memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum ringan untuk menebus kesalahannya dengan berkontribusi langsung secara positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumba Timur. Bapak Bupati, pimpinan aparat penegak hukum, dan Bapak Ibu yang saya banggakan, kami menyadari tugas mulia ini tidak dapat kami pikul oleh Bapak Sekobak sendiri. Pelaksanaan pidana kerja sosial ini membutuhkan sebuah ekosistem yang kuat dan terintegrasi. PKS yang kita tandatangani hari ini bukan sekedar seremonial yang di atas kertas. Ini adalah komitmen moral bahwa kita siap berkolaborasi secara praktis di lapangan. Melalui sinergi ini, mari kita buktikan bahwa di Kabupaten Sumba Timur, hukum tidak hanya tegak dan tajam, tetapi juga menyembuhkan, mendidik, dan memulihkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Waikabubak dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Kerjasama ini menjadi langkah awal penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu sebagai alternatif pembinaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar BNN dan DP3 AP2KB Rotendao berkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Selengkapnya laporan Raja Waldus.
10: Dan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rotendao dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Rotendao memperkuat sinergi melalui penandatanganan kerjasama di kantor DP3AP2KB Senin 13 Juli 2026. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan keluarga berkualitas sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rotendao. Kepala BNN Kabupaten Rotendao Lodovikus Domong Moa mengatakan seluruh program kedua instansi memiliki sasaran yang sama, yakni masyarakat. Karena itu, sinergi diperlukan agar edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan narkoba dapat dilaksanakan secara terpadu. Lodovikus menambahkan, BNN dan DP3AP2KB akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dengan menghadirkan materi sesuai tugas masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi kepada keluarga, perempuan, anak, dan masyarakat.
11: Kita membangun sinergi. Artinya ketika ada BNN ada kegiatan, kegiatan apa yang misalnya dari DP3P2KB yang bisa masuk bersama untuk kita keluar bersama kegiatan. Antara dari kami, kami bawa materi tentang apa, dari DP3P2KB bawa materi tentang apa. Tetapi sasaran kita sama.
10: Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi menjadi solusi efektif di tengah efisiensi anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
12: Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman di BNN yang sudah mau sama-sama kita bekerja. Kebetulan memang di saat ini, di waktu efisiensi anggaran ini, kita memang harus mencari cara untuk tetap kita bisa terus bekerja. Kebetulan juga memang sasaran kita ini sama ya. Sasaran kita adalah masyarakat Rotendao. Kebetulan di DP3AP 2KB ini ada 4 urusan. Ada pelindungan anak, ada pemberdayaan perempuan, pelayanan KB, dan pengendalian penduduk. Nah, ini 4 urusan ini kita urus sama-sama sasaran yang sama dengan Bapak. Di tengah efisiensi anggaran. Di walaupun efisiensi anggaran, kita tetap berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Rotendao.
10: Diana juga berharap setiap kegiatan BNN dapat melibatkan DP3AP 2KB sehingga upaya membangun keluarga berkualitas, melindungi anak, memberdayakan perempuan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan masyarakat Rotendao yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabid Humas Kombel Pol Henry Novika Chandra menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan SPKT dan call center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan Kamtibnas. Hal itu disampaikan Kombes Pol Henry Novika Chandra saat tim supervisi staf utama koperasi atau Stama Ops Polri melaksanakan supervisi implementasi sentra pelayanan kepolisian terpadu dan fungsi pamapta di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung selama 14 hingga 17 Juli 2026. Ia mengatakan supervisi ini merupakan bagian dari upaya Stama Ops Polri dalam memastikan implementasi SPKT dan pamapta berjalan sesuai standar operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Supervisi ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas SPKT maupun pamapta semakin profesional, cepat, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kabid Humas, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Polda NTT menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan sesuai semangat Polri presisi. Setiap masukan dari tim supervisi akan ditindaklanjuti untuk menghadirkan pelayanan yang semakin optimal dan akuntabel. Informasi selanjutnya, pendengar. Pelabuhan ASDP Bolok di Kabupaten Kupang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat sejak dini hari. Bahkan sebelum matahari terbit, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sudah lebih dulu berada di kawasan pelabuhan untuk menyiapkan dagangan mereka. Beragam makanan dan minuman dijajakan kepada para penumpang yang baru tiba maupun yang akan menyeberang. Bagi para pedagang, ramainya aktivitas kapal menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menjadi tempat mencari nafkah, Pelabuhan Bolok juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang datang ke Kota Kupang untuk merantau, melanjutkan pendidikan, maupun mencari pekerjaan. Salah satunya adalah Yohana Bakang Bao yang baru tiba di Kupang dengan membawa secerca harapan mendapatkan pekerjaan di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Yohana mengaku memilih merantau ke Kupang karena menilai peluang kerja di kota ini lebih besar dibandingkan di daerah asalnya. Ia berharap dapat segera memperoleh pekerjaan agar bisa membantu perekonomian keluarganya.
13: Sebelumnya saya kuliah di Kupang. Kemudian setelah selesai kuliah, saya kembali ke Larantuka. Dan sampai di sana saya berencana untuk mencari pekerjaan di Larantuka, namun sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Kebetulan saya sekarang sedang melamar pekerjaan di Kupang. Saya ingin mencoba peruntungan di sini, semoga ke depannya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik agar bisa membantu perekonomian keluarga.
2: Aktivitas di Pelabuhan Bolok setiap harinya tidak hanya menggambarkan tingginya mobilitas masyarakat antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari ramainya arus penumpang. Bagi para pedagang, setiap kapal yang bersandar membawa peluang rezeki, sementara bagi para perantau seperti Yohana, setiap perjalanan menuju Kupang menjadi awal untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Informasi selanjutnya, pendengar. PT MSM targetkan panen 4.000 hektar tebu, Pemda beri dukungan penuh. Berikut laporan Yunia Boling.
7: PT Muria Zumba Manis MSM resmi memulai panen dan giling perdana tebu tahun 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan perusahaan menerapkan pola panen dan penggilingan pada hari yang sama guna menjaga kualitas tebu dan meningkatkan hasil produksi. Tahun ini, luas areal panen meningkat dari 3.000 hektar menjadi 4.000 hektar atau naik sekitar 25%. PT MSM menargetkan produktivitas mencapai 65 ton per hektar dengan rendemen 9,5% yang diharapkan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
14: Perayaan panen dan giling perdana PT MSM untuk tahun 2026. Perayaan ini sangat istimewa dan kita melakukan secara berbeda karena biasanya acara tebu manten yang merupakan tradisi kita ini dilakukan pagi hari. Tapi hari ini kita lakukan sore. Kenapa? Karena setelah kita belajar, selanjutnya program ini juga program berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi gula nasional dalam rangka swasembada gula. Jadi tahun ini perlu saya laporkan ke Pak Bupati, ada peningkatan luasan panen, Pak. Kalau tahun lalu kita mempanen 3.000 hektar, tahun ini 4.000 hektar yang kita panen atau meningkat 25%. Dan ini juga kami targetkan dan kami harapkan hasilnya bisa lebih dari tahun lalu. Kalau tahun lalu secara rata-rata yang kita panen 53 ton per hektar, tahun ini targetnya 65 ton. Jadi dari sisi kuantiti kita meningkat. Dan dari sisi pabrik, kami juga menargetkan rendemen yang lebih tinggi, target kita 9,5 dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan apabila ini tercapai, target 9,5, insya Allah pabrik ini akan menjadi pabrik dengan rendemen terbaik di Indonesia, Pak.
7: Bupati Sumba Timur Mulili Pekuwali memberikan apresiasi atas perkembangan PT Muria Sumba Manis yang kini memasuki musim panen keempat. Menurutnya keberhasilan perusahaan membangun industri tebu di Sumba Timur telah membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyatakan komitmennya untuk terus mendukung investasi dan pengembangan industri gula agar manfaatnya dirasakan masyarakat serta memperkuat pembangunan daerah.
15: Produktivitas yang saat ini kita sudah sama-sama saksikan, kali ini kita sudah masuk dalam proses penggilingan tahun keempat kalau dalam pengamatan saya. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang jika kita lihat bahwa perusahaan ini, ya oleh sebab itu terkait dengan kegiatan hari ini sekali lagi kami berikan apresiasi kepada PT Muria Sumba Manis, kepada pimpinan dan seluruh jajaran atas segala pencapaiannya, dan kami pemerintah tentu akan selalu mendukung segala upaya-upaya baik yang dilakukan tidak hanya di bidang industri gula saja. Semua komitmen, semua rencana itu bisa berjalan dengan baik dan tentu manfaat itu tidak hanya untuk PT Muria Sumba Manis juga, tetapi pasti untuk daerah Kabupaten Sumba Timur ini.
7: Selain meningkatkan produksi, PT MSM juga memperkuat kesiapan operasional melalui penambahan armada angkutan, perekrutan supir lokal, serta pelatihan keselamatan berkendara dan pencegahan kebakaran bekerjasama dengan Polri, TNI, BPBD, dan instansi terkait. Perusahaan juga mengajak masyarakat Sumba Timur untuk ikut mengembangkan budidaya tebu melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kantor wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret pada semester 1 2026. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTT Rahim Kana menyampaikan bahwa total beras yang disalurkan mencapai sekitar 16 ribu ton ke seluruh wilayah NTT. Ia menyampaikan bantuan tersebut telah menyasar masyarakat desil 1 sampai desil 4 sesuai dengan arahan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Abraham juga menjelaskan bahwa total penerima bantuan pangan tersebut sebanyak 837.612 keluarga. Ia mengemukakan program bantuan pangan tahun 2026 dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Bantuan ini juga ditujukan sebagai perlindungan sosial bagi kelompok rentan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Kakanwil Bulog NTT mengungkapkan bahwa program Banpang semester 2 2026 saat ini yang berproses sehingga pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah. Ia berharap melalui program tersebut bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Sumba Timur pelopori penerapan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP baru. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi ya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, Warta NTT Jakarta dari, mohon maaf, maksud saya Warta Jakarta dari Pro 3, dari pukul 8 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.